0: dipakai pada saat upacara perkawinan, cukur rambut bayi, sunatan, dan hatam Quran. Tetapi juga dipakai sebagai penjemput tamu. Upacara ini biasanya dilakukan saat menjemput tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakan kaki di bumi Moloko Kiaraha. Upacara Jokokaha, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu diucapkan terima kasih sekaligus didoakan selama berada di Maluku Utara. Adapun materi-materi Jokokaha atau injak tanah, yaitu segenggam rumput fartago, sebotol air putih, serta pupulak atau beras yang diberi warna-warni, dan semua ini mempunyai arti.
1: Kalau Jokokaha, kalau orang kawin lain, bukan itu. Tapi kalau orang baru datang, baru pernah injak topi tanah. Yang orang baru datang tuh, kondom orang besar, datang baru bikin Jokokaha itu, arti itu injak tanah.
2: Menurut saya arti sebuah Jokokaha itu ialah Jokokaha atau yang disebut dengan injak tanah merupakan salah satu tradisi yang hingga saat ini masih tetap dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat di Maluku Utara pada umumnya dan khususnya di Ternate. Upacara Jokokaha ini biasanya dilakukan saat akan melakukan penyemputan atas kedatangan tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakan kaki di bumi Maluku Kiaraha. Jokokaha atau injak tanah adalah salah satu jenis bentuk tradisi orang Ternate untuk melakukan ritual menginjak tanah pertama kali. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh warga di sejumlah daerah di Maluku Utara saat menyambut tamu agung bila berkunjung. Ada pula upacara Jokokaha ini, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu juga diucapkan terima kasih sekaligus didoa selama berada di Maluku Utara atau Maluku Kiaraha. Adapun beberapa materi Jokokaha sebagai untuk menyambut tamu agung sebagai berikut: segenggam rumput fortago dan sebotol air putih, beras pupulak yang berwarna warni, di antaranya warna merah, kuning, putih, dan hijau. Makna dari Jokokaha sendiri ialah memberi penghormatan kepada bumi sebagai pusat kekuatan gaib agar membantu ataupun memberi keselamatan, kesejahteraan kepada manusia. Ada pula penyemputan Jokokaha sendiri, itu terbagi dari beberapa cewek dan cowok yang bahasa Ternatenya disebut Jujaru dan Ngare.
0: Upacara Jokokaha atau injak tanah, penjemputan tamu kehormatan ini diterima oleh 4 orang putri atau yang disebut Jojaro dan 1 orang putra yang disebut Ngongare yang kesemuanya memiliki

juga Gayan di UCD kan selama ini yang saya pernah penjemputan tamu agung atau tokoh-tokoh masyarakat, yaitu 4 orang cewek dan 1 orang cowok sebagai pengayom payung. Dan 4 orang cewek ini memakai baju bagian atasannya baju kurung dan bawahannya pakai songket. 2 di antaranya mereka kerja untuk Joko KH pakai air putih dan disiram ke kaki tamu. Disiram itu pun pakai doa. Dan 2 orang lagi untuk buang pupulat yang beras yang berwarna-warni tadi. Pakaian yang disediakan itu betul sekali pakaian adat Ternate, yaitu pakaian baju kurung bagian atasan yang namanya baju kurung, terus bagian kepalanya pakai sanggul sama ron konde atau ikat konde, dan bahasa Ternatenya namo-namo atau kembang goyang atau disebut manten. Dan laki-lakinya yang pegang payung pakai tuala lipa, takowa sama celana dino atau disebut celana songket.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya

Benteng pertahanan yang dibangun oleh Spanyol ketika menduduki wilayah Tidore di awal abad ke-16. Pembangunannya dimulai pada tahun 1610 dan menjadi properti pertahanan Spanyol hingga tahun 1662. Benteng ini memang dibangun di atas batuan karang yang merupakan titik tinggi yang sangat baik untuk mengamati wilayah perairan maupun daratan Tidore. Persaingan Spanyol dengan Portugis juga menjadi salah satu alasan dibangunnya benteng ini. Namun, setelah kepergian Spanyol dari Tidore di tahun 1707, benteng ini sempat diusulkan untuk dibongkar oleh penguasa Belanda. Tetapi, usulan ini disanggah oleh Sultan Tidore Hamzah Fakhruddin yang pada saat itu berkuasa. Dan Sultan mengajukan usul untuk menjadikan benteng Tahula sebagai tempat tinggal keluarga Kesultanan Tidore. Benteng ini akhirnya tidak jadi dirobohkan dan menjadi tempat tinggal keluarga Sultan di bawah pengawasan Belanda.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Both. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

Suara Budaya Kieraha.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: ada nikel, ada emas, ada mangan, maka masyarakat adatnya terusir. Jangan mentang-mentang sudah Indonesia, terus Bapak mau klaim buat semua ini tanah negara. Bapak tahu sejarahnya? Kami ini berintegrasi itu diinvasi dan dianeksasi oleh Eri.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Tidak bersihin, Mas
1: Adina. Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
2: Tidak bersihin.
1: Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina!
4: Ya, kamu?
3: Sini!
4: Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA

0: Yo hasi walop lima kobab so. Empat Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Jangan terlalu sombong nyong. Sekarang orang tua, orang tua.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini

Suatu batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Telang namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Telang sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ellsworth Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Siti Banjar Laos yang langsung dari Jalan Sultan Hairo nomor 2 gedung RRI lantai 1. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali untuk siang ini di Ternate siang. Hari ini Senin 10 Oktober. Oh, Oktober lagi. Jauh banget. 10 Agustus 2026. Oke, Ternate siang akan mengiringi Anda berikutnya dengan serangan program-program di hari Senin ini hingga nanti di jam 6. Tepatnya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Saya Roni di Bandu Teknik Studio siang ini, Mbak Dini mungkin ya siang ini, mudah-mudahan Mbak Dini. Terus juga rekan-rekan yang bertugas ibu panjang kayunya. Sudah pukul 11:19 waktu Indonesia Timur. Gimana kita buka perjumpaan kita dengan cepat?
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Terus satu RRI.
0: Cek fakta di siang ini, satu informasi pendengar terkait dengan tautan untuk klaim bantuan subsidi pemerintah di tahun ini 2020. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama di media sosial beredar informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Namun, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, informasi tersebut perlu diluruskan dan ternyata informasi adalah bohong atau hoax. Informasi tautan yang diklaim untuk mendapatkan bantuan subsidi pemerintah dibagikan di akun Facebook. Setelah ditelusuri informasi tersebut, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif. Awas, ini merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gus Ipul telah menghimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan tersebut. Himbauan tersebut dibuat dalam unggahan Instagram resmi Kementerian Sosial pada 25 April 2026. Kemensos kembali komitmen akan terus menyisir dan melakukan meluruskan kabar tidak bertanggung jawab tersebut, salah satunya meluruskan aparat penegak hukum. Kesimpulan informasi tersebut, tautan yang beredar di Facebook diklaim untuk mendapatkan bantuan subsidi pemerintah adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Mengisi cek fakta di siang ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

begitu banyak aktivitas yang harus Anda selesaikan ya di awal pekan hari Senin hari ini. Sekali lagi kita sudah lembaran ke-10 di bulan Agustus 2020, tepatnya di hari Senin. Baik, mudah-mudahan semuanya setelah berjalan di setengah hari, memasuki di jam 12 sebentar sebelum Anda menikmati waktu break ya, waktu istirahat diisi dengan anak-anak makan siang. Tugaskan dulu, tersisa mungkin pekerjaan Anda mulai dari pagi tadi, dan jangan sampai tersisa lagi ya menjelang nanti sore setelah Anda menikmati waktu makan siang. Berbagai informasi kita update nanti sebentar di program Satu untuk Ternate Siang, juga berbagai informasi dan lagu-lagu hiburan kami iringi Anda. Dari Robi William, Will, untuk Anda yang masih bersama kami.

lagunya dari Nahu juga Arif Usman. Sisi podcast untuk Anda di siang ini yang masih bersama kami di program Masatu 101,8 FM ataupun yang lagi dengar melalui aplikasi RRI Digital. Saya ucapkan selamat siang, selamat melanjutkan tugas-tugas Anda ya. Mungkin hari yang paling tersibuk di hari ini, di awal pekan, dan begitu banyak aktivitas yang harus Anda selesaikan di musim ini ya. Kita berharap semuanya bisa berjalan sesuai yang Anda harapkan. Jadi kalau kita bekerja itu didukung dengan doa dulu sih sebenarnya dari pagi tadi ya, biar pekerjaannya bisa berjalan ya, sesuai yang Anda harapkan gitu ya. Baik, dan sudah di pukul 11.31 menit waktu Indonesia. Nah, pendengar, sebentar lagi kan bangsa Indonesia memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya, kurang 7 hari lagi, tepatnya di 17 Agustus di tahun ini, memasuki di ulang tahun yang ke-81 tahun. Dan untuk tema sendiri, ini dari kemarin-kemarin kita sudah beritahukan ke Anda ya. Jadi setiap tema HUT RI membuat pesan dan semangat yang berbeda sesuai dengan makna yang ingin diangkat pada peringatan hari kemerdekaan. Karena itu tema yang selalu menjadi bagian penting ya, dinantikan setiap tahun. Jadi di tahun ini 2026 itu melansir dari laman resmi Sekretari Kabinet RI bahwa Indonesia berdaulat, adil dan makmur untuk tema di tahun ini ya, ke-81. Tema ini menggambarkan bagaimana semangat kolektif bangsa dalam memperkuat kemandirian, menghadirkan keadilan, serta mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi melalui tema tersebut juga masyarakat diajak untuk menjadikan bagaimana keberagaman budaya Nusantara sebagai kekuatan dalam memperkuat persatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Jadi keberagaman yang dimiliki Indonesia memang dinilai sebagai fondasi penting ya. Tentu saja dalam apa? Dalam mewujudkan cita-cita bersama menuju negara berdaulat, adil, dan makmur. Jadi ya, tinggal 7 hari lagi bangsa Indonesia akan kembali memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang memasuki di 81 tahun. Banyak kegiatan-kegiatan, ragam kegiatan yang sudah disiapkan di berbagai daerah. Salah satunya juga kita di Kota Ternate. Ini identik dengan pengibaran bendera yang memang harus kita ikuti juga sebenarnya. Persiapan dari pasukan pengibar bendera juga yang sudah disiapkan. Jangan sampai Anda lupa dengan menaikkan bendera merah putih ya. Setiap rumah harus ada. Kalau ada imbu-imbu bisa dipasang juga begitu ya. Baik, dan kita juga mengenal salah satu lagu di HUT kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Mengheningkan Cipta kan. Nah itu dia yang sering digaungkan juga sebenarnya. Jadi kemerdekaan Indonesia lahir melalui perjuangan panjang dan pengorbanan besar para pahlawan demi mempertahankan bangsa. Jadi kita tahu lagu Mengheningkan Cipta karya Truno Prawit ini menjadi pengingat untuk mengenang sekaligus menghormati jasa mereka. Lagu Mengheningkan Cipta sendiri termasuk lagu nasional yang kerap digunakan dalam pelaksanaan berbagai upacara resmi kenegaraannya. Jadi kehadirannya mengajak masyarakat memberikan penghormatan kepada para pejuang yang gugur demi membela kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk makna utama lagu tersebut berkaitan erat dengan penghormatan terhadap pengorbanan pahlawan yang telah memperjuangkan kepentingan bangsa. Pesannya juga mengajak masyarakat menyadari bahwa kemerdekaan memiliki sejarah panjang yang dipenuhi perjuangan dan juga pengorbanan. Nah, sedikit tentang lagu Mengheningkan Cipta ini. Lagu ini menggambarkan bagaimana penghormatan kepada para pahlawan yang gugur ketika mempertahankan tanah air dan bangsa. Jadi perjuangan mereka menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh secara mudah ya, tidak diperoleh secara mudah melainkan melalui pengorbanan yang sangat besar. Nah, lagu tersebut juga pendengar menggambarkan bahwa pahlawan sebagai sosok yang jasa dan perjuangan tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Penghormatan terhadap mereka menjadi bagian penting dalam menjaga kesadaran sejarah bagi negara generasi penerus Indonesia sekarang ini ya. Gambaran pahlawan sebagai cahaya ini bagi Indonesia merdeka menunjukkan besarnya bagaimana sih pengaruh perjuangan mereka terhadap perjuangan bangsa kita. Jadi pesan ini mengingatkan masyarakat bahwa kehidupan dalam kemerdekaan tidak terpisahkan dari pengorbanan generasi sebelumnya.
Hingga sekarang kita tahu menghinikan cipta tetap digunakannya sebagai bagian dari berbagai kegiatan untuk mengenang jasa para pahlawan. Lagu tersebut juga sekaligus mengajak generasi penerus menghargai kemerdekaan dengan melanjutkan semangat perjuangan melalui pengabdian kepada masa. Itu dia ya. Jadi kita kenal yang namanya lagu menghinikan cipta sebagai bentuk penghormatan untuk para pahlawan kita yang sudah gugur di medan pertempuran. Sambil mengenang para pahlawan kita menjelang juga HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, maksudnya HUT Kemerdekaan RI yang ke-81. Bagaimana kalau saya putarkan? Bukan lagu menghinikan cipta sih, tapi Maju Tak Gentar ya. Oke. Dan untuk Anda di siang ini yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Ternate Ternate siang, saya akan bersama Anda kembali.

0: Aduh, ternyata gak bener deh info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap deh infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi
2: rri.co.id. sumber terpercaya dan teraktual.

4 menit berlalu dari pukul 11 siang. Untuk Anda yang masih bersama kami siang ini, lagu-lagu hiburan juga berbagai informasi masih kami turunkan ya di siang ini dengan sangat luar biasa terik sekali di luar sana. Cuacanya masih sama seperti hari-hari kemarin ya. Seperti informasi dari BMKG bahwa di siang hari, pagi, siang dan sore ini di wilayah Maluku umumnya cerah berawan di seluruh wilayah ya. Di Maluku Utara sepertinya hari ini sama juga seperti hari-hari kemarin. Kalau kita lihat kondisi cuaca juga pendengar di tanah air, dari BMKG menyebutkan saat ini lebih dari 70% ya sepertinya. Oke, baik. Ada informasi terkait dengan panas yang masih melanda di tanah air ini. Maksudnya ini ya, musim kemarau lah istilahnya ya. Sudah dari bulan Juli kemarin hingga memasuki di Agustus di hari yang ke-10 ini. Dari BMKG menyebutkan lebih dari 70% wilayah Indonesia yang memang telah memasuki musim kemarau berdasarkan update Antasarian 3 di Juli hingga memasuki Agustus ini. Data dari total sekitar 699 ZUM, ada 10% atau 70 ZUM masih berada pada musim hujan. Sementara itu 16,2% atau sekitar 113 ZUM merupakan wilayah tipe satu musim ya. Dan kita lihat lagi informasi dari BMKG sendiri dengan bahwa ia memproyeksikan puncak kemarau di tahun ini pada Agustus akan meliputi sekitar 48,84% wilayah daratan Indonesia. Jadi wilayah yang diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Agustus adalah Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua. Lebih lanjut, sebagian besar wilayah tanah air diproyeksikan juga mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi normalnya. Ada sebanyak 437 ZUM atau sekitar 48,77% luas daratan Indonesia diprediksi mengenapi musim kemarau dengan durasi lebih panjang. Curah hujan kategori tinggi diperkirakan baru mulai muncul secara bertahap nanti di Oktober hingga November. Sejumlah daerah juga telah mengalami hari tanpa hujan dengan kategori sangat pendek hingga panjang. Hari tanpa hujan terpanjang tercatat selama 80 hari di pos hujan Terban, Kalingsing dan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, di sisi lain BMKG memprediksi fenomena El Nino bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama di tahun 2027 dengan puncak intensitas yang berpotensi melampaui kategori yang kuat. Jadi sepertinya musim kemarau ini sampai nanti di September mendatang ya. Nah, ini dia mengantisipasi hal yang harus kita hindari, yaitu masyarakat agar tidak melakukan pembakaran di lahan selama musim kemarau sebab berpotensi memicu kebakaran hutan dan juga lahan ya. Kondisi lahan yang mulai mengering akibat musim kemarau panjang ini membuat risiko kebakaran semakin tinggi apabila masyarakat nekat membuka lahan dengan melakukan yang namanya pembakaran. Jadi diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan karena sangat berpotensi menimbulkan kebakaran akibat kondisi lahan yang sudah mulai mengering. Nah, jadi ini dia himbauan kepada masyarakat ya, baik petani yang mungkin lahannya lebih luas begitu ya, kadang-kadang kan bisa mengering, jadi jangan sampai Anda membakar sembarangan ya, bisa meluas kemana-mana. Baik, nanti kita berbagi informasi kembali masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, untuk Ternate sih.

Batu. Saat itu, Bartoli, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Bartoli menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Bartoli yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capri Branches, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Lugo. Anak ini kemudian berteman dengan Bartoli beberapa tahun setelah perang Prancis selesai. Lugo kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Bartoli untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya. Sehingga, huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Selamat siang sahabat Bro, dimanapun Anda berada, kembali torang hadirkan di Habar Kirah pukul 12 waktu Indonesia Timur. Habar Kirah torang wali sahabat Bro dalam informasi lokal, di mana Funwalk jadi panggung Kemenkum Maluku Utara untuk dekatkan layanan hukum ke masyarakat. Kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Maluku Utara memanfaatkan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Pengayoman ke-81 untuk membawa layanan hukum lebih dekat kepada masyarakat. Bukan sekedar menggelar Funwalk, Kanwil Kemenkum Maluku Utara juga membuka layanan publik secara langsung di ruang terbuka Taman Nukila Kota Ternate pada hari Minggu, 9 Agustus 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum yang mudah, cepat, dan responsif. Sejumlah layanan disiapkan dalam kegiatan tersebut, diantaranya layanan kekayaan intelektual atau KI, baik personal maupun komunal, serta administrasi hukum umum atau AHU, termasuk layanan apostil. Beralih sahabat dari elemen informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana Kemenhut waspadai resiko karhutla di area Jawa Timur. Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan di lahan wilayah Jawa Timur. Hal tersebut seiring dengan kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringatan bahaya kebakaran atau SPBK per 9 Agustus 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah karena kebakaran di kawasan TNBTS sendiri diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan tersebut masih sementara dan terus diverifikasi sesuai dengan kinerja tim penanggulangan yang berada di lapangan. Sebuah informasi dari laman nasional tersebut mengakhiri perjumpaan torong dalam Habar Kirah di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kirah dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat?

lebih daripada menyebut ayah. Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya ibu.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: mencatat dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takut ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Brentford menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakukan duel Community Shield melawan Manchester City.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

sojako atau mandi bersih diri dan tolak bala adalah salah satu prosesi adat perkawinan di Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Prosesi ini berlangsung di kediaman mempelai wanita. Utusan calon pengantin wanita dengan menggunakan baju adat menjemput calon pengantin pria. Calon pengantin wanita duduk di atas pangkuan seorang wanita muda dan calon pengantin pria di pangku seorang lelaki muda. Mereka dililitkan dengan kain putih dan kepalanya juga ditutupi kain putih. Di depan pengantin berdiri para wanita Parubaya atau yang disebut Yaya Gua dengan busana adat atau dao selaku pelaksana prosesi memandikan dan mengusapkan hogojako kedua calon pengantin. Perlengkapan hogojako terdiri dari bambu atau dibu berisi air yang dililitkan dengan kain putih, telur, buah pisang raja mentah, pinang, mayang pinang yang di dalamnya berisi sumbu yang jumlahnya ganjil, sirih, kapur, pelita, uang koin, daun beringin putih, daun pohon jawa, dan daun goliho. Makna acara ini adalah upaya menolak segala bencana atau mara bahaya menjelang pernikahan maupun sesudahnya. Tradisi hogojako juga dipergunakan pada acara hitanan.

tujuan Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Atalia Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim Rilo Putra bersama Fathahillah Raja Wali CP dan Lalu Dafa Maulana yang meraih emas.

Sios Romtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Anda kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Berbagai informasi, informasi olahraga baru saja kita ikuti dalam dinamika olahraga program 3 RRI. Pukul 13.00

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Sebaiknya Anda tahu, di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka. Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
2: Saya mau pergi ke Indonesia.

Selamat siang sahabat Uday, dimanapun anda berada, masih menemani rekan-rekan anda di siang hari ini. Tengah kondisi cuaca Kota Ternate yang sangat terik ya sahabat Uday, tentunya ini menjadi pengingat untuk orang semua yang beraktivitas di luar sana. Jangan lupa ya untuk menjaga kondisi tubuh, selalu jaga kondisi agar tetap terhidrasi ya, selalu dalam kondisi tubuh yang selalu ada cairannya ya. Karena kalau kondisi terik seperti ini, gampang nih sahabat Uday, terompet tubuh terkena penyakit. Ada juga yang bisa bikin terompet badan ngedrop. Jadi harus penting pintar-pintar dan memperhatikan ya kondisi tubuh. Perhatikan makanan juga untuk sahabat Uday yang sudah selesai makan siang ya. Kalau makannya memang tadi banyak yang berminyak, air putihnya juga diperbanyak supaya kondisi tubuh bisa lebih seimbang. Dan ketika sahabat Uday juga yang ada di luar sana sedang berkegiatan, jangan lupa kasih ingat terompet orang-orang yang di rumah, sahabat Uday, saudara-saudara yang ada di berbagai penjuru tempat, yang mungkin di sekitar Ngunipe tempat tinggal itu punya potensi adanya penumpukan dedaunan kering atau mungkin

cabang-cabang ranting pohon yang bisa jadi penyebab dari kebakaran kecil atau api bisa muncul dari situ. Kasih ingat supaya torang pe orang tua-tua di torang pe rumah sana, di torang pe kobong-kobong yang dorang mau pinai ke atas di kobong ulang ya, sahabat budaya, kasih ingat dorang supaya selalu jaga agar jangan sampai ada titik-titik yang bisa mengakibatkan api. Karena sekarang ini karhutla atau kebakaran hutan dan lahan jadi permasalahan yang torang semua antisipasi supaya tara terjadi. Karena memang sudah ada beberapa kasus di Indonesia, salah satunya yang terjadi di Gunung Bromo, sahabat dunia. Memang ini juga jadi perhatian karena memang itu salah satu objek wisata yang vital ya, yang ada di Torampe Basudara di Pulau Jawa sana. Nah, torang juga pastinya ingin menjaga Torampe daerah sekitar agar terhindar ya, sahabat dunia. Apalagi di Ternate, di beberapa daerah juga kemarin sempat ada kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan. Nah, torang sekarang harus mulai jaga ya, kalau bisa jangan sampai ada penumpukan ranting-ranting, daun kering yang, atau mungkin ada orang yang mau bakar. Waduh, itu tara boleh ya sahabat budaya. Di tengah kondisi angin terik seperti ini, torang harus jaga supaya torang pakai ada lingkungan aman dan terhindar dari segala hal yang tontara inginkan. Masih bertemang sahabat budaya peruang badengar di siang hari yang terik ini, ada lagu dari Kelvin Fordatkos dengan Toma Halu Majarita, spesial untuk sahabat budaya.

rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Dari Cambridge dengan Seresta terlihat menjelang di pukul 14. Sebentar nanti kita ikuti ada siaran berjaringan Korwin Nusantara 3 lintas 1000 pulau ya, nanti bersama Kararisa Korwin Nusantara 3 ada Ambon, Tual, Bula, Samlaki.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Sobat Beater, kembali hadirkan informasi di HBR Kira pukul 14 waktu Indonesia Timur. Turun hadirkan informasi dari laman lokal Sobat Beater di Manapur di Dani Espa. Resmi masuk Kormi Maluku Utara, ekosistem olahraga makin kuat. Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia atau PORDI dan Indonesia Esports Association atau IESPA resmi bergabung sebagai induk organisasi olahraga atau INORGA di bawah naungan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Provinsi Maluku Utara. Bergabungnya dua organisasi olahraga tersebut dinilai memperluas ruang pengembangan olahraga masyarakat di Maluku Utara sekaligus memperkuat agenda KORMI dalam mendorong masyarakat yang lebih aktif berolahraga. Pergabungan PORDI ditandai dengan penyerahan surat keputusan atau SK kepengurusan PORDI Provinsi Maluku Utara dari Ketua Umum PORDI Muhammad Senen kepada Ketua Umum KORMI Maluku Utara Saifuddin Juba. Penyerahan berlangsung dalam rapat kerja KORMI Maluku Utara bersama dengan para ketua INORGA di Rumah Makan Holland Fried Chicken atau HFC di Tanah Tinggi, Kota Ternate, Minggu 9 Agustus 2026. Beralih saudara laman informasi lokal, turun menuju ke laman informasi nasional di mana Menteri LH dorong potensi karbon Wonosobo sebagai sumber ekonomi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendorong optimalisasi potensi perdagangan karbon di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Menurutnya, perdagangan karbon di Wonosobo menjadi sumber nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Jumhur mengatakan bahwa Wonosobo memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon karena didukung oleh kawasan hutan, kemudian vegetasi yang lebat, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan penghijauan. Hal ini disampaikan dalam keterangannya pada hari Senin 10 Agustus 2026, di mana KLH berkomitmen untuk memastikan mekanisme perdagangan karbon berjalan dengan transparan, sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan oleh masyarakat yang berkontribusi menjaga lingkungan. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Wonosobo yang mendukung dan mendorong agar masyarakat menanam ratusan ribu pohon kopi. Penanaman tersebut akan didorong di lereng Gunung Sindoro dan juga Gunung Sumbing. Sahabat, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

kasih untuk rekan-rekan dari RRI Jual dan pendengar. Saya ajak Anda untuk kita mengikuti informasi dari RRI Bola yang akan menurunkan

Radio Raha. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: level 2,511 juta rupiah per gram. Jadi dengan demikian selisih antara harga jual dan harga buyback saat ini berada di kisaran
1: 107. Sio Serom Toha, Rimoy. Proempat Ternate, suara budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, beri

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur, tolong ajak Anda untuk ikuti program siaran langsung Suara Budaya Nusantara.
2: Kita bergabung dulu bersama program aku, Bu Andri, kita itu Warta Sentra.

0: jaringan berita nasional.
1: KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek yang berkaitan korupsi di Kabupaten Pemalang.
2: Tampil di Istana Negara Jakarta pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan mayoritas penari berasal dari Tulungagung. Mereka akan tampil kolaborasi 5 tarian khas Jawa Timur, yakni Remo, Jaripah, Topeng Malang, Jaranan, Senterewe, dan Gilipang. Koreografer Harmoni Jawa Timur, Hapsari Mustika Ningrum, mengatakan persiapan dilakukan secara intensif setiap hari hingga tahap akhir sebelum tim diberangkatkan ke Jakarta pada Selasa besok 11 Agustus 2026. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa dah. Ya,
1: hari ini
0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Juriti ya di hari ini ya, hari Senin tanggal 10 bulan Agustus 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat di luar Jakarta. Di hari ini yang cukup panas. Kelihatannya panas banget nih ya pemirsa RRI Net ya dan juga pendengar Perempat yang mudah-mudahan sih buat pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dalam keadaan yang sehat gitu ya. Kalaupun ada yang sakit biar cepat sembuh ya di hari ini. Di hari ini hari Senin kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Perempat Manokwari, pendengar Perempat pemirsa internet ya. Dan sudah tersambung di line kita ada teman-teman dari Perempat Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran sanggar tari Erian Tos ya dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Pro 4 Manokwari sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya masih dari Perempat Net, Perempat Manokwari masih menyambungkan ya untuk kita di siang hari ini. Jadi buat nanti Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa RRI Net bisa menghubungi Perempat Jakarta ataupun Perempat Manokwari untuk kita bisa mulai untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nanti kita bakal balik lagi deh ya pendengar Perempat, pemirsa RRI Net sembari menunggu jaringan dari teman-teman dari Perempat Network. Perempat Network. Perempat Manokwari ya di Perempat Network di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di mari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta dan juga Perompat Manokwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perompat Manokwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo.
1: Iya.
2: Salam kenal.
1: Siap, salam kenal. Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya Kak.
1: Waduh, alias
2: sudah mulai
1: kekeringan ya. Iya, siap-siap. Tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya, panas iya. Mulu gitu.
2: Kita rindu hujan.
1: Tapi gilirannya pas hujan marah-marah. Jemuran basah melulu. Heran manusia, ya iya. Kapan ya panas ya, giliran kasih panas ngeluh juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Kita ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan Papua ya Kak ya, yaitu soal tari.
1: Okay.
2: Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih kita ingat dan kita wariskan, jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Ini juga siap. Sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
2: Narasumber yang terhormat sudah hadir di studio.
1: Oke, siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
2: Bisa dipanggil Bapak ya.
1: Bapak ya. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena
2: dia
1: tadi
2: seniman tari.
1: Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu, Kak Kartika Dewi. Dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yomaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Baik.
1: Siap, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Jo. Selamat sore Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya?
3: Amin, kabarnya sehat walafiat, baik selalu.
2: Dan memang senang sekali nih saya Kartika Dewi bisa menemani Bapak dalam program Suara Budaya Nusantara. Nah, mungkin kan ini spesial sekali ya Pak ya, dengan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan Pak, bolehkah dulu Bapak ini sudah menekuni di sanggar ini? Itu dari berapa lama dan apakah ada makna tersembunyi dari nama Sanggar Iriantos ini?
3: Baik, ya. Jadi saya sejak tahun 1976, itu kebetulan sanggar ini dulunya itu merupakan sebuah sanggar yang khusus bagi suku Wendamen ya. Di Manokwari waktu itu masing-masing suku ini membuat mereka punya apa sanggar grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku. Ya, di daerah Wendamen sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wendamen, itu artinya triton atau kulit bia, itu kulit kerang besar yang ditiup.
2: Oh,
3: gitu.
2: Yang begini ya Pak ya?
3: Iya, ada yang panjang, ada yang segitiga ya, bentuk kerucut tuh. Nah, itu seperti itu. Nah, saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya tertarik dan mulailah ikut menari pada waktu itu dari tahun 1978 itu mulai tekuni di sanggar grup, waktu itu masih nama grup, grup Tari Iriantus dari tahun 78. Itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ, kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim, artinya hanya terbatas pada suku warnanya, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung. Akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantos. Yeah. Iriantos itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa Wendamen, Irian, ya Iriantos itu tambai usapui suri. Artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua begitu.
2: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
3: Siap, iya.
2: Tentu saja tuh dalam perjalanan Bapak membentuk grup ini, membentuk sanggar ini pasti ada tantangannya Pak. Nah, dulu pertama kali merintis ini apa Pak? Tantangan yang paling Bapak rasakan terlebih di Manokwari?
3: Iya, jadi kalau dari sejak tahun-tahun 70-an ya, itu sebenarnya tantangan tidak terlalu besar. Sebab waktu itu kan belum terlalu terpengaruh dengan situasi seperti zaman sekarang. Jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghimpun mereka untuk mengangkat, menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah, kita ingat di tahun-tahun 70-an itu sampai dengan hampir memasuki tahun 90-an itu, walaupun situasi pada itu ya kita hanya dihargai dengan 1.000 ya, waktu itu 1.000-2.000 rupiah itu sudah sangat besar.
2: Betul Bapak.
3: Jadi, dan waktu itu ada panggung yang dibuat oleh Diskominfo Manokwari di Jalan Percetakan, itu merupakan sebuah sarana yang dipakai untuk mengembangkan apa bakat anak-anak muda. Jadi setiap malam minggu itu bisa tersalurkan bakat mereka ya, punya bakat-bakat di situ, walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
2: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
3: Ya, di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang dan sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya toh sangat jauh sekali. Artinya kalau dulu tuh kan kita terbatas dengan anggaran. Betul. Tapi sekarang ini kan di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita heran kenapa
2: mungkin diharapkan pemerintah juga ikut andil begitu ya Pak ya, untuk ikut melestarikan juga gitu.
3: Betul, karena kebudayaan ini kan merupakan kewajiban yang harus diangkat dan dikembangkan seperti itu, karena itu identitas yang kita tidak bisa tinggalkan. Warisan dan nilai-nilai yang ada di dalam itu sangat penting untuk dipahami oleh generasi kita ke depan ya.
2: Nah, untuk saat ini Pak, yang belajar di sanggar itu dari mana saja Bapak? Apakah anak-anak muda ini juga masih banyak yang berminat atau malah menurun?
3: Ya, kalau kita lihat di era 90-an sampai 2000-an itu minatnya itu ya itu mereka datang dengan keterpanggilan secara nurani untuk apa berlatih dan mau mengetahui itu. Di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya nih, membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka, sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah seperti itu.
2: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada, tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya, betul, ke generasi muda. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain Pak?
3: Betul. Yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi. Berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan, dan orang yang ada di pesisir pantai itu beda. Artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah, tarian Papua itu kebanyakan itu juga tangan. Jadi orang Papua itu lebih ada di sana. Itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol, itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita anggap itu dia akan mengikuti alur. Ini ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang? Ataukah kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu? Atau kita mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu. Ya, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ, lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan, ya seperti itu.
2: Contohnya seperti tarian tumbuh tanah ya Pak ya, itu kan pada kaki dan kebersamaan ya Pak ya. Sebenarnya itu memang di dalam cerita tarian itu tuh mengandung cerita ya Pak ya?
3: Iya, jadi tarian itu punya makna tersendiri ya. Selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu. Itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuhan utama ada pada kaki dan tangan seperti itu ya.
2: Baik, terima kasih Bapak. Nah, karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional, tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita Pak?
3: Iya. Jadi kami di Sanggar Iriantos itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa ini kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya, generasi kita ini kan kita bisa melihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya di Sanggar selain tarian tapi kita juga buka musik. Ya, buka musik tradisi untuk generasi muda, tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, ya itu yang kita kembangkan di sana, sehingga kalau ada yang memang tidak berminat di tari, maka dia harus kita masukkan untuk dia bermain teater atau bermain musik. Nah, dengan demikian itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih, yang ada di Papua Barat tetap secara khusus di Manokwari, sehingga minat mereka tuh bisa tersalur dengan baik, dan ketika waktu latihan kita berjalan itu memang sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di sanggar sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan.
2: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya?
3: Iya.
2: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
3: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya, tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu, kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu, bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana. Jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan ya, baik geraknya, tata busananya, makeupnya, dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah apa, kompetisi atau non kompetisi.
2: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Riantos?
3: Iya.
2: Nah, ini
3: banyak
2: sudah
3: tari yang saya ciptakan.
2: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya, atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
3: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi, itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang seperti event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa, ketika kita pisah menjadi Provinsi Papua Barat, itu Riantos selalu ikut dari sejak tahun 90 di Provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi, tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional. Selain tari ada musik, tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut, bahkan ke luar negeri. Kita pernah ke Australia, pernah ke China, pernah ke Jepang.
2: Jadi memang sudah melalang Korea. Buana ya Bapak?
3: Iya.
2: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya.
3: Betul.
2: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
3: Iya, tapi kita biasa seleksi. Saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
2: Oh, rambut juga ini?
3: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek gitu.
2: Oh.
3: Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang, karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya seperti itu.
2: Jadi memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya Pak ya, dan
3: iya,
2: memang sudah sakleknya di situ ya Pak ya.
3: Iya.
2: Nah, kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari, dan ini kan didengarkan di seluruh Indonesia Pak, ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana Pak?
3: Iya, jadi Sanggar Riantos sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan, bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan. Pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
2: Baik, ya. Jadi memang di dekat sini aja ya Pak ya, kalau dari RRI izin ya Pak ya.
3: Iya.
2: Nah, kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya Pak ya, ini seperti apa Pak?
3: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari, untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di sanggar itu tidak hanya orang, artinya anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari kita Makassar ada. Jadi iya, Pak, ya. Iya, kita semua suku ada di dalam sanggar dan mereka benar-benar punya minat untuk apa belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya karena budaya itu merupakan sebuah akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengetahui budaya, maka kita akan kehilangan arah atau kita akan menghilangkan jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar, itu tujuannya untuk itu.
2: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi, Pak. Saya penasaran nih, Pak. Dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
3: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitasnya. Ciri khas identitas dari tari Papua sendiri. Kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa? Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi jangan kita tinggalkan dia punya akar budaya. Sehingga identitas itu dia akan tampak dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua kita juga akan mengerti. Nah, kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika

0: kepada masyarakat luas, Pak.
1: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina mereka itu mereka ya mengambil video ataupun foto kemudian mereka memanfaatkan media baik itu WA maupun apa YouTube TikTok lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa tapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu kebanyakan juga dari penonton atau pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan kaget orang lain sudah kebuka promosikan itu lewat YouTube dan TikTok seperti ini
0: karena mungkin kan memang para penonton juga tersentuh ya Pak ya, tersentuh dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi viralnya juga dari penonton juga ya Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya Pak ya. Nah, mungkin ada bagaimana Pak dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di sanggar ini?
1: Iya. Kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di sanggar belajar budaya ini. Itu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Nah, kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di sanggar dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua. Iya. Mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah, kita di Manokwari ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah, ya. Artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apresiasi mereka, ya, atau pertontonkan apa namanya hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi ini kemana kita sebenarnya nih ya? Ini sanggar-sanggar ini mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah? Oleh sebab itu ya kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi betul, bagi masyarakat. Mama-mama kita yang jual pinang ya itu bisa tersampaikan juga betul. Di
0: mungkin
1: situ.
0: Harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya. Jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar. Kita juga bingung di mana ya, apakah masa menunggu sekali. Event gitu dan eventnya itu kan juga tidak setahun sekali juga tentu tidak ada tidak gitu ada ya Pak ya.
1: Betul. Sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di jalan percetakan. Hanya kan seniman ini pada bingung. Artinya panggung ada, tetapi bagaimana kita mau menyampaikan karya-karya kita sedangkan itu tidak ditunjang. Artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada, ya kan seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah ya mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari ya kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman ya saya kira itu akan tersalurkan dengan baik dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat di situ kan

0: Budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pesat-pesatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda yang masuk ke dalam dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
1: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya,
0: iya,
1: Pak ya.
0: Iya, seperti jadi, itu.
1: Tidak hanya melestarikan tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini ya,
0: Pak. Iya, kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
1: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi ya Pak. Ya. Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri Pak. Nah, ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial atau tetap dari mulut ke mulut atau kita bikin apa pembukaan begitu Pak, pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan ya kita tetap seleksi gitu. Nah, ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini Pak?
0: Iya, jadi untuk perkembangan zaman sekarang untuk menarik minat generasi muda kita itu ya selain kita lewat media sosial yang ada, nah itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai menjaring generasi muda. Itu selain lewat media sosial tetapi juga kita lewat pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar untuk bagaimana mereka juga mengadakan pendekatan kepada generasi muda kita yang ada dibawa dulu ke sanggar. Sekalipun mereka tidak latihan tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah, di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung, dan ketika mereka bergabung ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan bahwa inilah mereka yang tadi tidak bergabung sekarang sudah bergabung. Nah, dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
1: Oh, jadi ada mendatangi sekolah juga Pak?
0: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana. Lewat kesempatan itu mereka juga mempromosikan sanggar di sana. Dengan demikian ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih ke sanggar. Seperti itu.
1: Nah, untuk manfaat sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh Pak. Kalau kita mengikuti ikut melestarikan tarian di Sanggar Irianto ini.
0: Iya, jadi manfaat itu selain menari, tetapi yang besar itu, yang terbesar bagi mereka adalah mereka mengenal siapa saya, siapa diri saya.
1: Jati diri ya Pak?
0: Iya, inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik. Karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu di dalam mengembangkan budaya ini, itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan, selain pengenalan budaya itu, tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan sehingga dia menyadari bahwa ini saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama seperti itu. Sehingga dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua, itu merubah karakternya. Yang tidak baik itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya Pak ya, iya. Di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya Pak ya. Nah, mungkin bagaimana Pak saat kita tampil, sanggar ini tampil di luar, apa nih Pak alat musik yang paling wajib dibawa untuk mengiringi tarian di sanggar ini Pak?
0: Iya, jadi pada dasarnya alat musik kita di Papua itu kan adalah tifa. Tifa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain tifa, tetapi juga ada apa namanya tabura ya, triton, itu alat itu sebagai alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari, tetapi juga ada musik-musik bambu yang kita buat. Nah, kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua yaitu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya, solmisasinya itu tanpa solmisasi ya, bunyinya hanya begitu-begitu aja, satu nada yang dibunyikan seperti itu.
1: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk berburunya. Nah, ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beralih ke imitasi Pak?
0: Iya, jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. Dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya, mahkota itu lebih pada burung cendrawasih. Itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua, ya dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menonjolkan itu. Tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus, maka akan terjadi perburuan liar terus di tanah Papua dan burung itu akan punah. Oleh sebab itu kita seniman sepakat, ya budayawan, seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung penampilan. Nah, untuk busana dari yang dulunya kita pakai, kalau tari tradisi ya tetap masih kita pakai busana dari kulit kayu dan rumput-rumput. Lalu tarik kreasi kita sudah modifikasi dengan bahan sekarang, kain dan sebagainya, itu kita pakai dalam mempertunjukkan sebuah karya tari.
1: Jadi memang tergantung jenis tariannya.
0: Jenis
1: juga
0: tarinya.
1: Nah, gitu. Ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran, kalau ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Iriantos ini, bagaimana Pak caranya?
0: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Iriantos, ya alamat kita di Jalan Pahlawan, depan Taman Makam Pahlawan, itu bisa langsung ke sana
1: saja
0: untuk mendaftar. Ya, tapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk mendaftar.
1: Kalau Facebooknya namanya Sanggar Iriantos itu, Pak?
0: Iya, Sanggar Seni Iriantos.
1: Sanggar Seni Iriantos. Iya, jadi mungkin Pak Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Iriantos di Jalan Percetakan tadi ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook.
0: Iya. Okay. Kita ini berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar, sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
1: seni budaya.
0: Ya, seni budaya. Ya, tapi juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk ke apa tingkat nasional seperti itu. Oleh sebab itu ya dari sekolah-sekolah ini paling tidak harus
1: berkolaborasi juga,
0: iya ya? Banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada, sehingga ketika dilakukan seleksi PLS 2N di Manokwari tingkat provinsi, yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan itu.
1: Jadi ya, memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke sanggar ini juga sangat diharapkan ya Pak ya?
0: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
1: Nah, untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga Pak?
0: Mahasiswa juga bisa.
1: Mahasiswa juga bisa ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau ini pertanyaan
2: Kak Kartika, ya. Mohon maaf Kak Kartika, ini sudah menit 58. Iya.
1: Jadi langsung ini aja ya.
2: Mungkin closing statement saja ya dari Bapak ya, terkait keberadaannya sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin, silakan.
1: Ya, Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya Sanggar Iriantos ini ke pendengar.
0: Baik, harapan kita bahwa Sanggar Iriantos ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa
1: manfaat
0: bagi diri ya. Kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada. Ya, secara khusus ke Iriantos, di sana akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu. Dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari, tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sanggar, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khusus.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: perlahan-lahan
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Selamat sore sahabat gue dimanapun anda berada. Baru saja tadi anda ikuti sahabat gue kumandang azan sholat asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas bersama dengan Bung Izar di edisi sore hari ini, tolong ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk umat muslimin dan muslimat wilayah kota Ternate. Sore hari ini sahabat gue tepat di pukul 16 waktu Indonesia Timur, tolong kembali hadirkan untuk program Torang Badangdut. Tolong siap terima sahabat gue requestan lagu-lagu dangdut untuk menemani semua di sore hari ini. Tentunya untuk sahabat gue mau bergabung, mau request lagu dangdut, bisa ya sahabat Dria untuk menghubungi nomor torang di 0921-3126-518 atau juga menghubungi nomor torang di 0821-9526-6695. Baik, sahabat Dria sudah bergabung, torang terlima terlebih dahulu ya telepon masuknya. Selamat sore dengan Torang Dangdut, dengan siapa di mana?
5: Selamat sore, assalamualaikum Torang Dangdut.
4: Waalaikumsalam, dengan siapa nih, di mana nih, suaranya agak beda nih.
5: Dengan Abang Atus.
4: Oh, Abang Atus. Abang Atus. Astaga.
5: Ini Gung Fajar ya?
4: Iya, betul Abang Atus. Kabar bagaimana Abang Atus di Sahu sana?
5: Ya, terlalu cuma panas-panas ini.
4: Baik. Abang Atus?
5: Begitu, aku terima saja. Atau jangan kepala panas, Gung Fajar.
4: Baik, siap-siap Abang Atus. Siap.
5: Banyak bergabung, Gung Fajar.
4: Ini baru dibuka, Bang Atus. Baru terang, baru mulai.
5: Tidak pagi ya, orang pertama, orang
4: betul, orang nomor satu. Jadi langsung, hadiahnya lagu apa, Abang Atus?
5: Lagunya biasa, apa sudah, mobil bensin.
4: Mobil bensin, siap.
5: Cari, putar cari, keliling putar cari, ada mobil bensin. Mobil yang premium.
4: Siap. Silakan, salam. Baik, Abang Atus, silakan.
5: Salam pertama buat Bung Fajar, selamat bertugas, harapan sehat selalu, panjang umur selalu, rezekinya selalu bertambah, dompet selalu terisi.
4: Amin.
5: Ada bensin lah kalau pakai motor. Terus buat adik Queen yang lagi bikin tugas CS yang kiai, siang malam terus sampai sibuk. Mama Onco juga ya, Rekra, selalu panas. Mama Tengah juga Rekra. Terus buat sampai Mama Indah, Mama Indah ini mungkin ada bikin kuih putar ke. Iya, Mama Indah putar kuih, bebas, bikin hati Mama Indah tetap putar lagi. Terus buat Pak Yasin, Halo?
4: Iya.
5: Buat Pak Yasin, Mama Ulfa, buat orang Tidore, ada Bundin, Kuai, Kubuce, Bunipin, terus Andi Jambi, Andi Bacan, Andi Batam, ini Bunda Air, Nona Fiska, Dika, terus Tuna Masari, Ibu Natalia, terus Semua-semua sudah yang selalu bergabung. Aku ini setia spesial buat operator setia selalu. Oke, Bu Fajit, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Atus sudah bergabung di sore hari ini. Baik, sahabat yang mau bergabung juga terus masih nantikan ya. Untuk yang mau bergabung bisa menghubungi orang di layan telepon 0921-3126-518 atau juga menghubungi di 0821-9526-6695. Terus terima kembali penelpon di sore hari ini. Selamat sore, Toro Badangdut. Dengan siapa di mana?
0: Selamat sore, Dangdut Rampunya.
4: Iya, Ko Ai, bagaimana kabarnya Ko Ai di Tirir sana?
0: Alhamdulillah, sehat, Bang Fajir.
4: Alhamdulillah. Sore hari ini mau gabung request lagu apa nih, Ko Ai?
0: Mau request lagu dari Maggie Z.
4: Maggie Z,
0: apa? Bubuk Bambu.
4: Bubuk Bambu, oke, baik.
0: Oke.
4: Salam-salam.
0: Salam hormat buat Bang Fajir. Para operator harap selalu.
4: Amin.
0: Terus ada Pak Agus yang baru lewat tadi. Yeah. Harap sehat juga. Ada Bang Fahid, Maria juga. Ada di Tenori, ada Bang Dini, Tim Buci juga, Bung Abdul, harap sehat. Rumah Indah, Ibu Nida juga, harap sehat. Saya Asih, Mengerti Sudan. Dan Kimi, Aka juga ada, Dika, Bunda Es, Bunda juga ada, Fariba, Bunda Ibu Farida, Pak Jinaidi juga ada, Purnama Sari, Andi Batam, Andi Dambi, Andi Batam, ada Bangga Ibu Kutai, Serta Negara, Lapan Sehat semuanya. Oke, terima kasih Bang Fajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Ai sudah bergabung di sore hari ini. Baik, sahabat dia terputar dulu dua lagu pembuka di program Torang Badangdut edisi pada sore hari ini. Spesial untuk sahabat budaya tentunya masih di Torang Badangdut. Dangdut Torang Punya.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.
4: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Dan sahabat dunia masih menemani ruang dengar sahabat dunia semua, masih dalam program Torang Badangdut, masih tentunya menemani sahabat dunia ya. Torang terima dulu penelpon selanjutnya di edisi pada sore hari ini sahabat dunia ya. Baik, ada yang bergabung, kita terima dulu. Selamat sore. Baik, terputus ya sahabat budaya. Kita tunggu lagi, sahabat yang mau bergabung masih boleh ya, masih ada kesempatan. Kita terima kembali Sagu, Torang Badangdut. Dengan siapa di mana?
2: Pak Junaidi Ambon.
1: Baik Pak Junaidi.
2: Torang Badangdut, Dandut Rompunya.
1: Baik. Bagaimana kabar di Ambon sana Pak Junaidi?
2: Kabar Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Baik, Alhamdulillah. Ini sore hari ini mau request lagu apa nih Pak Junaidi?
2: Maimunah.
1: Ini Maimunah dari siapa nih lagunya nih? Dari siapa saja boleh atau?
2: Maimunah ini siapa namanya?
1: Lola Drakel. Oke, baik. Baik, salam silakan Pak Junaidi.
2: Waduh kah?
1: Bung Fajar Pak Junaidi.
2: Fajar,
1: oh iya.
2: Fajar, terima kasih banyak.
1: Selamat
2: bertugas, semoga diberkati ya.
1: Amin.
2: Allah SWT harapan sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Keluarga Fajar, Wama Kuaipadin juga di sana, Bung Ipi Abdul juga yang ada di Tidore, selamat sore harapan sehat. Pak Cemangga Dua juga, selamat sore Urfa ya. Selamat sore dan harapan sehat selalu. Lalu kemudian Mama Indah, Ibu Indra, kakek galeri bunda juga di Kulabaya, sudah di Tolopo, Bunda Elis Name, siapa lagi fiksa ya di Jawa Anggara ini, Terang, Nasrun, Ibu Farida, Jana, Sugiono di Madiun, selamat sore dan harapan sehat, Ko Amakwai, Padi Eko Amakwai, Mungono, Jafar, Atus Mungotis, Kampung Pisang, selamat sore, Bunda Air juga. Siapa nama di Purnama Sari dan di sana di mana di Batam ya. Siapa di Batam ini dengan di Batam? Dapat salam semua sudah.
1: Baik.
2: Amurain juga di Kalimantan Timur ya. Selamat sore dan itu dulu, terima kasih Bu Fajar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi di Ambon sudah bergabung di sore hari ini. Baik, selamat datang, masih menanti untuk satu requestan lagi ya sebelum terang putar dua lagu yang sudah di request. Tentunya sore hari ini kalau yang mau bergabung bisa ya bergabung sahabat Junaidi di line telepon 0921-3126-518 atau di 0821-9526-6695. Baik, selamat sore Torang Badangdut, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore, Torang Badangdut, dengan siapa di mana? Halo. Ya, halo, baik, kliennya terputus ya, sahabat dulu ya. Untuk yang mau bergabung lagi boleh ya, Torang masih menanti. Kalau misalnya mau bergabung boleh. Gabungnya di mana Jar? Nanti bisa gabung lagi sahabat dunia di 0921-3126-518 atau di 0821-9526-6695. Baik, Torang terima kembali di edisi kali ini. Selamat sore, dengan siapa di mana? Halo. Baik, terputus ya sahabat budaya. Baik, Torang nantikan sahabat budaya mau bergabung ya. Mungkin kalau tadi ada masalah jaringan jadi suaranya tidak terdengar, bisa hubungi di nomor lainnya, ada di 0921-3126-518 atau juga di 0821-9526-6695. Baik sahabat budaya, Torang terima kembali penelpon berikut ini. Selamat sore Torang Badangdut, dengan siapa di mana? Halo Halo, selamat sore. Torong Badangdu, dengan siapa di mana? Halo. Halo, memang baik-baik. Halo, halo, halo. Tadi ada suaranya. Halo. Ya, kelihatannya karena gangguan ya. Ada problem jaringan mungkin kelihatannya nih. Halo, halo. Ya, terputus ya sahabat budaya. Baik, untuk sahabat budaya juga terus masih menanti ragam requestan lagu lainnya. Berikut orang putar dulu lagu yang sudah di request oleh Pak Junaidi di Ambon sana, dengan lagu dari Lola Drakkar, Maimunah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sampai dia terpunya informasi untuk menemani Roni Randa di pukul 17 waktu Indonesia Timur di Habar Kiraha pada sore hari ini. Informasi berikut hadir dari laman lokal di mana Ternate Heritage Society perkuat jejaring pelestarian se-Asia Tenggara. Ternate Heritage Society Maluku Utara menghadiri pertemuan bersama dengan Yayasan Southeast Asian Studies Regional Exchange Program atau SISREP Foundation pada 3 hingga 4 Agustus 2026 di Georgetown, Pulau Pinang, Malaysia. Di mana founder Ternate Heritage Society Maulana Ibrahim mengatakan bahwa pihaknya sendiri menjadi salah satu organisasi yang didukung dalam pertemuan tersebut. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memetakan keberadaan dan tujuan masing-masing afiliasi serta membuka peluang kolaborasi dalam penulisan dan produksi pengetahuan lokal maupun global. Menurutnya sendiri, Georgetown dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki pengalaman dalam mengelola keberagaman etnik serta konservasi sejarah budaya warisan heritage. Kota tersebut telah diakui UNESCO sebagai World Heritage City. Beralih sahabat dari Saudi dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana Indonesia dan Jepang jalin kerjasama teknologi persinyalan kereta api. Indonesia dan Jepang meningkatkan kerjasama pengembangan teknologi telekomunikasi dan persinyalan untuk transportasi kereta apian di tanah air. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Head of Agreement antara PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek atau MITG dan juga Nippon Signal Co. Ltd. Hal tersebut dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo yang disaksikan oleh Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir. Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan standar keselamatan sekaligus memodernisasi sistem kereta apian di Indonesia. Sampai informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Tuhan bagi Republik Indonesia kita. Semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme ini dihasilkan atas pembacaan seperti itu, wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan
1: Selamat berdiri tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Anda ikuti program Warta Berita bersama dengan Pro 1 RRI Ternate.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mendorong media di Maluku Utara untuk terus memperkuat peran dalam meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat. Kapolda Maluku Utara berjanji akan memproses semua oknum anggotanya yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat apalagi yang merusak nama institusi. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui the streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay Mabadi 88,5 MHz, pemancar relay Maratai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 10 Agustus 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mendorong media di Maluku Utara untuk terus memperkuat peran dalam meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat. Dorongan tersebut disampaikan LPS dalam kegiatan bersama perwakilan awak media di Ternate yang berlangsung di Bella Hotel Ternate pagi tadi. Berikut laporan reporter Davi Baba.
3: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mendorong media di Maluku Utara untuk memperkuat peran dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya terkait program penjaminan simpanan dan kepercayaan terhadap industri perbankan. Hal tersebut disampaikan LPS dalam kegiatan komunikasi dan kolaborasi bersama media di Maluku Utara yang membahas pengembangan literasi keuangan serta kondisi perekonomian daerah di Hotel Bella Ternate Senin pagi. Kepala Kantor Perwakilan Wilayah LPS 3 Fuad Zain menilai media memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi yang akurat sekaligus membangun pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan ekonomi dan keuangan. Menurut Zain, kolaborasi antara LPS dan media diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai sistem penjaminan simpanan. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan konsumen dan mencegah terjadinya kesalahpahaman terkait layanan perbankan. Dalam kesempatan tersebut, Zain juga menjelaskan mengenai tingkat bunga pinjaman yang menjadi salah satu ketentuan dalam program penjaminan simpanan. Masyarakat diingatkan bahwa simpanan yang mendapatkan penjaminan LPS memiliki sejumlah persyaratan termasuk tidak menerima tingkat bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS.
4: LPS menjamin simpanan masyarakat sebanyak maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Peran media sangat penting dalam menyebarkan informasi yang akurat dan membangun opini publik. Seperti itu. Dan itu pada akhirnya akan mempengaruhi masyarakat untuk menghadapi satu permasalahan sosial di dalam masyarakat. Nah, inilah yang kemudian kami lihat peran media sangat penting untuk bisa bersama-sama LPS memberikan edukasi kepada masyarakat.
3: Sementara itu, Deputi Kepala Kantor LPS 3 Prayitno Amigoro mengajak masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran bunga simpanan yang jauh lebih tinggi dari ketentuan tingkat bunga penjaminan. Menurutnya, masyarakat perlu memahami penawaran bunga yang melebihi tingkat bunga penjaminan dapat membuat simpanan tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan penjaminan.
5: Intinya adalah masyarakat itu percaya apa? Yang mau kita sampaikan adalah masyarakat nggak perlu pusing bank itu ditutup atau enggak gitu ya. Yang harus dipastikan adalah masyarakat memahami bahwa uang kami ketika bank ditutup kembali ke kami lagi. Sehingga dengan konsep seperti itu, kepercayaan masyarakat ke nasabah, ke perbankan tetap terjaga.
3: Di Maluku Utara sendiri, LPS menyebut hingga saat ini belum terdapat bank yang ditutup. LPS berharap media dapat membantu menyebarluaskan informasi mengenai program penjaminan simpanan secara berkelanjutan sehingga masyarakat memiliki rasa aman dan kepercayaan terhadap dunia perbankan. Davi Baba melaporkan.
2: Sementara itu saudara, persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Sula hingga saat ini telah mencapai sekitar 75%. Berbagai persiapan terus dimatangkan oleh panitia HUT memastikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 dapat berlangsung dengan tertib, hikmat, dan lancar. Ketua Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Kepulauan Sula, Basiludin Labesi, mengatakan pihaknya bersama seluruh unsur yang terlibat masih terus melakukan berbagai persiapan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan. Ia juga menyatakan, upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Kepulauan Sula akan dipusatkan di Istana Daerah Kepulauan Sula, di mana lokasi tersebut akan menjadi pusat pelaksanaan upacara yang melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI Polri, pelajar, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka, serta masyarakat. Bupati Kepulauan Sula Vivian Adeningsiemus yang dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara itu, unsur TNI akan bertugas dalam pelaksanaan pengibaran sang saka merah putih sebagai komandan upacara, sedangkan unsur kepolisian resort atau Polres Kepulauan Sula akan bertugas sebagai komandan pada penurunan bendera. Selain kesiapan petugas upacara, panitia juga memastikan kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan menjalankan tugas penting dalam pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Beralih ke informasi lainnya, saudara, Kapolda Maluku Utara berjanji akan memproses semua oknum anggotanya melakukan pelanggaran di tengah masyarakat apalagi merusak nama institusi. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
6: Laporkan ke saya, nanti kita tindak.
7: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman berjanji akan melakukan perbaikan internal dan menertibkan semua oknum yang melakukan pelanggaran di luar dari aturan yang ada. Hal tersebut disampaikan langsung Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI. Kapolda juga mengakui semua pelanggaran yang dilakukan oknum akan ditindak mulai dari pelanggaran bahan bakar minyak atau BBM, kayu ilegal hingga pelanggaran-pelanggaran lain yang mencoreng nama institusi Polri secara keseluruhan. Kapolda juga meminta masyarakat untuk melaporkan langsung ke kepolisian terdekat atau langsung kepadanya jika ditemukan adanya oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat. Secara tegas, Kapolda juga menyatakan pelanggaran apapun yang dilakukan oknum akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
6: Anggota-anggota yang melanggar-melanggar itu kita akan tertibkan semua itu.
8: Selain kayu, BBM juga ya?
6: Termasuk semua.
8: Kalau misalkan di lapangan ada kedapatan oknum-oknum yang dilakukan.
6: Ya, laporkan ke saya, nanti kita tindak.
8: Berarti tidak main-main dalam penanganan.
7: Disentil terkait dengan oknum anggota Polresta Tidore yang dilaporkan atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan lanjut Kapolda, pihaknya sudah menerima informasi dan telah memerintahkan Propam untuk melakukan pendalaman secara serius.
6: Oh iya, itu yang kemarin ya. Yang viral itu. Ada ya, kita tidak nanti Propam sudah mengambil langkah itu.
7: Kepada seluruh masyarakat, dirinya kembali meminta untuk memberikan informasi sekecil apapun terkait pelanggaran anggota atau keterlibatan oknum dalam kegiatan ilegal yang dilarang. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, BPS Provinsi Maluku Utara mencatat ekonomi Maluku Utara secara tahunan tumbuh sebesar 15,35% pada triwulan 2 2026. Dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi masih menjadi penopang tertinggi, yakni mencapai 13,2%. Berikut laporan reporter Davi Baba.
3: Maluku Utara kembali mencatatkan kinerja ekonomi yang impresif pada triwulan 2 tahun 2026. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 40 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar 20,6 triliun. Pelaksana tugas PLT, Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosid mengatakan, secara umum, ekonomi Maluku Utara masih menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat baik. Aktivitas produksi maupun permintaan masih cukup tinggi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Secara triwulan atau quarter to quarter, ekonomi Maluku Utara triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 2,48% dibandingkan triwulan 1 2026. Dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yakni mencapai 13,2%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,35%. 5%. Menurut Harim, angka tersebut mencerminkan aktivitas investasi yang masih berlangsung di berbagai wilayah di Maluku Utara. Secara tahunan atau year on year, ekonomi Maluku Utara pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 15,35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini ditopang oleh kuatnya sektor industri pengolahan yang mencatat pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi.
9: Dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025, perekonomian Maluku Utara pada triwulan 2 ini tumbuh sebesar 15,35%. Jika kita lihat dari perkembangan laju pertumbuhan tahun 2022 hingga 2026, maka pertumbuhan di triwulan 2 ini adalah fluktuatif, melambat secara tahunan atau year on year. Kita akan melihat bagaimana kontribusi dari setiap lapangan usaha yang ada terhadap total PDRB serta pertumbuhan masing-masing lapangan usaha. 4 dari 5 lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Maluku Utara, yaitu industri pengolahan, pertambangan, pertanian, dan perdagangan, menunjukkan pertumbuhan positif. Sementara administrasi pemerintahan menunjukkan kontraksi secara year on year. Kategori ini juga menjadi satu-satunya kategori yang menunjukkan kontraksi pada triwulan ini.
3: Hari menilai capaian tersebut menunjukkan fondasi ekonomi Maluku Utara masih cukup kuat. Meski demikian, ia berharap seluruh sektor ekonomi dapat terus berkembang sehingga pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada sektor industri pengolahan, tetapi juga semakin merata di berbagai lapangan usaha. Davi Baba melaporkan.
2: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Justia. Silakan informasinya.
10: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera para pendengar siar Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan Justia yang bertugas sebagai Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada hari Senin 10 Agustus 2026. Di mana secara mengikuti cuaca pada malam hingga dini hari, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara dengan angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 70 hingga 90%. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari diperkirakan masih secara umum berpotensi cerah berawan. Dan untuk informasi perkiraan tinggi gelombang masih signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Dimohon kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Terima kasih informasinya, Prakirawan Justia. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kala ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama teknik montase Dani Aprayoga serta des editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sore, redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, untuk Ternate Sore lanjutan kami akan ajak Anda untuk mengikuti religi sore ya, jelang kumandang ajan maghrib insya Allah nantinya pada pukul 18.43 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Muhammad ZA dengan surah Al-Baqarah ayat 253 dan seterusnya. Selamat mendengarkan.

فطل والله بما تعملون بصير أيود أحد

Pendengar, saatnya kumandang ajan maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan
4: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti cek fakta. Pendengar, beredar hoax di Facebook di mana unggahan di media sosial Facebook yang menyebut masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara hari ulang tahun ke-81 RI. Upacara tersebut bakal digelar pada 17 Agustus 2006 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan tersebut menampilkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers mengenai agenda bulan kemerdekaan tahun 2026. Foto tersebut disertai narasi yang berbunyi, pemerintah udah benar-benar miskin. Masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di sana harus war tiket. Segala dibuat bisnis. Narasi itulah yang kemudian diklaim sebagai bukti bahwa masyarakat harus membayar untuk memperoleh tiket upacara di Istana Negara. Dikutip dari laman Komdigi pada Kamis 6 Agustus 2026, setelah lakukan penelusuran, klaim dalam unggahan tersebut dipastikan tidak benar. Informasi yang menyebut masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara merupakan informasi tidak benar atau hoax. Wamensesnek menegaskan, pemerintah kembali membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 RI, di mana pihaknya bakal melaksanakan war tiket bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka sehingga ada kesempatan hadir secara langsung. Ungkapan tersebut dalam konferensi pers bulan kemerdekaan RI pada Minggu 2 Agustus lalu, di mana pendaftaran dibuka secara terbuka bagi seluruh masyarakat yang ingin mengikuti upacara tersebut. Artinya siapa saja dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti proses seleksi kehadiran dalam upacara tersebut. Pendaftaran berlangsung mulai 5 Agustus dan sudah ditutup pada 7 Agustus 2026. Dengan demikian informasi yang menyebut masyarakat diwajibkan membayar untuk mendapatkan tiket upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara tidak sesuai dengan fakta. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar sebelum mengetahui kebenarannya. Selalu lakukan pengecekan dan pastikan informasi berasal dari sumber resmi agar terhindar dari penyebaran berita bohong atau hoax. Demikian Cek Fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum dan selamat malam Subajong sahabat budaya. Terang kembali baku dapat lagi di Kiraha Malam untuk edisi siar hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Bersama Toh Ramalan tentunya Batamang sahabat budaya sampai tuntas nanti pada pukul 24 atau jam 12 malam waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya pada pukul 19 hingga 20 saat ini ya terang hadirkan program Sekapur Sirih. Tentunya deretan lagu-lagu dari Indonesia Timur, khususnya lagu-lagu Maluku Utara di era 90-an hingga 2000-an dihadirkan untuk menemani atau menghiasi ruang dengar sahabat budaya sembari yang lagi beristirahat malam hari ini.

Untuk sahabat budaya yang lagi santai-santai juga malam hari ini, berkumpul bersama dengan keluarga yang lagi menikmati makan malam juga ya. Selamat menikmati makan malam bersama keluarga. Harapan torang semoga sahabat budaya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu bahagia bersama orang terkasih.

guru saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang kuburo saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini kuburo saya dianggap keramat, eksistensi kuburo saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, kuburo saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis. Sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah kuburo saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke kuburo saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

Bakira, Bakira, Maya sa pambakira.

Daya Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Bapak Sarbin Sehe menyerahkan bantuan 45 unit mesin motor tempel kepada nelayan di Kabupaten Kepulauan Sula. Penyerahan bantuan berlangsung di Desa Bajo, Kecamatan Sanana pada Senin 10 Agustus 2026. Bantuan tersebut disalurkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Maluku Utara sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dari total 45 unit mesin yang disalurkan, sebanyak 31 unit memiliki kapasitas 15 PK, sedangkan 14 unit lainnya berkapasitas 20 PK. Penyerahan dilakukan secara simbolis ya oleh Wakil Gubernur Maluku Utara melalui berita acara kepada perwakilan penerima bantuan. Beliau mengatakan bantuan tersebut diberikan kepada 45 nelayan yang telah memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya berkaitan dengan akses kredit usaha rakyat atau KUR Sabah Budaya. Menurut beliau, masyarakat harus menjadi sasaran utama dari setiap kebijakan dan program pembangunan pemerintah. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat ketika masyarakat mampu merasakan manfaat dan memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Sahabat Budaya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, Sahabat Budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

0: Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.
1: Kiraha.

Sonjinga Jaji dari Mamat Kolter Sahabat Budaya baru saja dihadirkan spesial untuk ngoni yang masih terus badengar Pro Ampa Ternate, baik dorang badengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Masih di Sekapur Sirih Sahabat Budaya, lagu-lagu dari Indonesia Timur khususnya Maluku Utara di era 90-an maupun 2000-an ya, masih menemani atau menghiasi ngoni Pro Dengar pada kesempatan malam hari ini sampai nanti pada pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Kali ini lagu dari Tahe Umar, Sejira Ngori Alfa, bakal menghiasi ngoni Pro Dengar. Tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat budaya untuk umat muslimin dan muslimat, turang informasikan untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.54 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.54 waktu Indonesia Timur. Ya, sahabat budaya, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.51 torang sudah di penghujung program Sekapur Sirih ya untuk edisi siar hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Terima kasih syukur dofu-dofu atas atensinya sahabat budaya. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea sampai baku dapat lagi. Subajau.

Sahabat budaya, saatnya torang ikuti kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Kiraha.

si Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

Kiraha.

Nostra Senhora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendidikan Molo Arasahu, upacara perkawinan Molo Arasahu biasanya dilakukan pada saat pelamaran. Pelamaran dilakukan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Pada umumnya, orang tua dari keluarga laki-laki pada saat melakukan acara masuminta, mereka membawa rombongan keluarga besar untuk pergi ke rumah keluarga perempuan, dan keluarga perempuan akan membicarakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki, misalnya mas kawin. Pada pelaku Molo Arasahu tidak berlaku poligami. Poligami dianggap perbuatan mengkhianati masyarakat adat serta seluruh keluarga kedua belah pihak yang ikut berpartisipasi dalam pernikahan tersebut. Pelaku Molo Arasahu memiliki hubungan yang langgeng dan tetap setia pada satu pasangan hingga kematian memisahkan.

Ya, sahabat budaya masih bersama Atoh Ramalan ya di Kiraha Malam. Terima kasih, syukur dof-dof untuk Goni yang masih terus setia mendengar Pro Ampa Ternate. Deretan lagu-lagu enak terang hadirkan menghiasi Goni peruang dengar, semoga terhibur sahabat budaya. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 20.55. Selanjutnya torang akan hadirkan program Gamam Gaya Malam-Malam segmen Dendang Nusantara, diawali penyampaian kabar Kiraha pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya, tetap bersama torang di Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

Sahabat budaya, persoalan legalitas masih menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Maluku Utara. Dari 134.398 UMKM yang tercatat, baru sekitar 1.050 pelaku usaha yang memiliki badan hukum. Kesenjangan tersebut mendorong kantor wilayah Kementerian Hukum, Kemenkum Maluku Utara, mengembangkan inovasi perahu layar untuk mempercepat pendirian persoalan perorangan bagi UMKM. Inovasi tersebut digagas Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Muhdi Kasim Umasangaji, dalam rangka pelatihan kepemimpinan nasional PKN Angkatan 14 tahun 2026. Kasim menilai legalitas persoalan perorangan menjadi salah satu instrumen penting agar UMKM dapat berkembang dan naik kelas. Dengan badan hukum yang jelas, pelaku usaha memiliki sejumlah manfaat mulai dari perlindungan aset pribadi, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, hingga peluang memperoleh akses pembiayaan perbankan. Menurutnya, perahu layar dirancang sebagai layanan terintegrasi yang menggabungkan digitalisasi, pendampingan, serta kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat proses pendirian persoalan. Maksud kami, mempercepat proses pendirian perseroan perorangan. Kemenkum Maluku Utara berharap legalitas yang lebih mudah dan cepat dapat membuka akses UMKM terhadap jejaring bisnis dan sumber pendanaan. Legalitas juga dinilai dapat mendorong peningkatan profesionalisme, kepercayaan pasar, serta nilai aset dan daya saing usaha. Beralih ke kabar selanjutnya. Abrasi perlahan mengkikis garis pantai desa Soligi di Pulau Obi. Untuk membantu menjaga kawasan pesisir tersebut, mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Gajah Mada UGM bersama Insan Harita, pemerintah desa Soligi, komunitas Tongke, serta para pelajar menanam 380 bibit mangrove bertepatan dengan peringatan Hari Mangrove Sedunia. Bagi masyarakat Soligi, mangrove bukan sekedar deretan pohon. Di tepi pantai, vegetasi ini menjadi benteng alami yang membantu menahan abrasi, menjaga habitat berbagai biota pesisir, sekaligus menopang kehidupan masyarakat yang bergantung pada ekosistem laut. Desa Soligi memiliki kawasan mangrove seluas sekitar 23 hektar. Sebagai kawasan mengalami degradasi akibat pemanfaatan akar mangrove sebagai kayu bakar selama bertahun-tahun. Karena itu, rehabilitasi mangrove menjadi salah satu langkah penting untuk memulihkan fungsi ekologis pesisir sekaligus memperkuat ketahanan kawasan dari ancaman abrasi. Program rehabilitasi ini berawal dari riset yang dilakukan tim KKN UGM sebelum diterjunkan ke Pulau Obi. Hasil kajian menunjukkan desa Soligi membutuhkan langkah adaptif untuk menjaga kawasan pesisir melalui rehabilitasi mangrove. Untuk diketahui, bibit mangrove yang ditanam sahabat budaya, mungkin masih kecil, namun ketika kelak tumbuh menjadi hutan mangrove yang kokoh, akar-akarnya akan membantu menahan abrasi, menjaga habitat biota pesisir, sekaligus melindungi kehidupan masyarakat Soligi. Dari kolaborasi berbagai pihak, harapan bagi masa depan pesisir yang lebih tangguh mulai tumbuh. Demikian kabar Kiraha pukul 21. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat kembali di kabar Kiraha pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Tabea Subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Rompat RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

95,1 FM Rompat Ternate, suara budaya Kiraha. Program Gama Menggaya Malam-Malam. Misalnya torang hadirkan Dendang Nusantara, ya, deretan lagu-lagu dari seluruh Indonesia sekarang sampai nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam Subajo. Kembali saya menyapa Angoni, sahabat budaya yang selalu setia mendengar Pro Ampa Ternate. Ngoni masih mendengar atau ramalan pesuara sahabat budaya, tentunya di program Gamam segmen Dendang Nusantara. Lagu-lagu enak menghiasi atau menemani Ngoni peruang dengar pada malam hari ini. Informasi menarik juga saya bakal hadirkan sahabat budaya. Yang mau gabung boleh ya, saya mengundang sahabat budaya yang ingin berbagi cerita maupun informasi, boleh gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp.

Abea menurut orang Maluku Utara merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan tata krama melalui ucapan maupun gerak tubuh. Pola asuhan keluarga sangat mempengaruhi keawetan budaya Tabea dalam masyarakat Maluku Utara. Budaya Tabea sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan Tabea atau permisi sambil membungkukkan setengah badan bila melewati di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita. Inilah diantaranya ajaran-ajaran adat Maluku Utara sesungguhnya yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas sikap Tabea terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Maluku Utara. Sikap Tabea dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal.

Sahabat Budaya, lagu Poso Sulawesi Tengah, Mapari Rayaku. Sahabat Budaya, tradisi masyarakat Poso di Sulawesi Tengah, terutama suku Pamona, sangat kaya dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan serta rasa syukur. Beberapa tradisi utama yang masih lestari dan masih dijaga hingga saat ini seperti Padungku ya. Nah, jadi Padungku ini merupakan upacara adat sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen melimpah. Masyarakat Poso biasanya menyajikan hidangan khas seperti nasi bambu, kemudian juga molimbu. Molimbu merupakan tradisi duduk berkumpul bersama ya, untuk minum teh atau kopi hangat sambil membahas masalah atau mempererat kebersamaan. Kemudian tari dero. Sahabat Budaya, tarian massal yang tentunya dilakukan dengan saling berpegangan tangan membentuk lingkaran melingkar sebagai lambang keakraban dan tentunya juga persatuan warga. Selain itu, tradisi monyilo, nah ini merupakan tradisi turun-temurun menangkap ikan sidat atau sogili di perairan Danau Poso pada malam hari menggunakan alat tradisional. Sahabat Budaya, masih di Gamam tentunya lagu-lagu dari Nusantara masih dihadirkan untuk Anda. Sahabat Budaya, Kena Godho, Lista kali ini saya hadirkan untuk Anda, tetap di Pro 4 Ternate.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari.

Kalau dengar lagu Bugis, ingat makanan yang berkuah gitu ya, sama Bunda. Seperti Coto Makassar gitu ya, Kondro, apalagi sop saudara, Palu Basah, lalu juga ada Palu Mara, sama budaya. Kemudian apalagi? Banyak sih ya kalau kuliner khas Bugis gitu, sahabat budaya. Kemudian apa namanya itu, barongko. Jadi sahabat budaya, barongko itu salah satu makanan yang berbahan baku pisang ya, berbahan baku pisang yang dikukus menggunakan daun pisang untuk membuat hidangan khas Bugis ini. Pertama-tama pisang akan dihancurkan, kemudian dicampur dengan gula, telur, garam, serta susu bubuk. Nah, jadi setelah semua bahan tercampur rata, sahabat budaya, daun pisang selanjutnya dikukus gitu ya. Jadi untuk diketahui, dahulu barongko hanya disajikan untuk para raja, dan sekarang makanan ini sudah tersedia di berbagai toko khas makanan Bugis. Salah satu hal yang wajib sahabat budaya ketahui, barongko adalah makanan yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Wih, makan barongko ya. Makan mie barongko. Pernah makan barongko ya? Dapat kasih deng tamang. Sedap gitu. Ya sahabat budaya, yang pasti banyak sekali ya kuliner-kuliner khas Bugis yang perlu ngoni coba ya saat berkunjung ke sana. Baik, masih di Gamam tentunya sahabat budaya. Untuk segmen Dendang Nusantara, lagu-lagu dari seluruh Indonesia atau lagu-lagu seluruh Nusantara ya, masih dihadirkan tentunya sampai nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur.

dari Dewi Manuk Dadali, lagu daerah Jawa Barat. Sahabat Budaya menceritakan tentang kegagahan dan keperkasaan burung Garuda yang menjadi lambang negara Indonesia. Lagu ciptaan Sambas Magun Dikarta ini syarat akan nilai nasionalisme, keberanian, serta ajakan dia untuk hidup rukun dan bersatu tanpa rasa iri. Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 21.54. Sahabat Budaya, turang sudah di penghujung program Gamam untuk segmen Dendang Nusantara. Tentunya Sahabat Budaya, Gamam segmen Dendang Nusantara ngundi bisa dengarkan setiap hari Senin pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Timur. Sahabat Budaya, terima kasih syukur novu-novu atas atensinya. Saya Atoh Ramalan mohon batabea di program Gamam sampai terang baku dapa lagi. Selamat malam, Tabea Subajau.

0: Iya.
1: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan sarung sebelum posting.

Sahabat budaya, ribuan warga dan civitas akademika Unhair Ternate padati kawasan landmark Ternate. Ramaikan fun walk dan fun run dalam rangka Dies Natalis ke-62 Unhair Minggu 9 Agustus 2026. Dihadiri peserta dari lingkungan Unhair, komunitas olahraga dan masyarakat umum. Selain fun walk dan fun run, kegiatan juga dirangkaikan dengan senam sehat, stan sponsor serta pembagian door prize. Rektor Unhair Profesor Dr. Abdullah W. Jabit resmi melepas peserta fun run, sedangkan fun walk dilepas Ketua Panitia Dies Natalis ke-62 Unhair Dr. Julkifli Zamzam. Sejumlah pimpinan Universitas Hairun turut hadir, diantaranya Wakil Rektor 1 Dr. Hasan Hamid, Wakil Rektor 2 Dr. Irfan Zamzam, dan Wakil Rektor 3 Haji Jamal Haji Arsad, serta para dekan dan pejabat di lingkungan Unhair. Fun run diikuti sebanyak 100 pelari, sementara fun walk diikuti sekitar 3.000 peserta. Komunitas lari Maluku Utara juga ambil bagian. Antusias peserta semakin terasa ketika panitia membagikan sejumlah hadiah, termasuk 2 unit sepeda motor pembagian hadiah utama. Rektor Unhair Profesor Abdullah mengatakan fun walk dan fun run tidak sekedar kegiatan olahraga, tapi juga menjadi momentum membangun budaya hidup sehat sekaligus memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Unhair merupakan bagian yang tidak terpisah dari kehidupan masyarakat Maluku Utara. Beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian PPN Bappenas bersama Kementerian Kebudayaan menggelar Road to Talent Fest 2026 bidang seni budaya di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Rabu 5 Agustus kemarin. Kegiatan bertema menguatkan ekosistem talenta menuju Indonesia Emas 2045 ini menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat pemahaman kebijakan, komitmen, apresiasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan talenta seni budaya Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Manajemen Talenta Indonesia MTN, yakni upaya nasional untuk menemukan, membina, mengembangkan, dan memperkuat talenta secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan pada bidang riset dan inovasi, seni budaya, serta olahraga. Sementara itu, Talent Fest 2026 menjadi ruang diseminasi kebijakan untuk karya, pertukaran praktik, baik penguatan jejaring, serta perluasan peluang rekognisi talenta di tingkat nasional dan global. Sekretaris Kementerian PPN, Sekretaris Utama Bappenas Teni Widurianti menegaskan, MTN bidang seni budaya merupakan kebijakan strategis untuk membangun ekosistem talenta yang terintegrasi sekaligus memperkuat kontribusi seni budaya terhadap pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Sahabat budaya, Road to Talent Fest 2026 kali ini menghadirkan berbagai talenta binaan MTN melalui pertunjukan tari tradisional Betawi kontemporer oleh Nir Saharani Putri dan Salsabila. Penampilan Enda Enresa serta kolaborasi Enda Enresa bersama penembang Macapat Tatik. Selain itu, Sines Kozi Rizal turut berbagi pengalaman mengenai proses kreatif, konsisten berkarya, dan upaya membawa identitas budaya Indonesia ke ruang yang lebih luas. Kegiatan ini juga menghadirkan para talenta dan pelaku budaya untuk berbagi inspirasi terkait praktik bagi implementasi MTN dalam memperkuat ekosistem talenta seni budaya. Demikian kabar kiraha pukul 22. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai baku dapa lagi. Tabea suba jauh.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, support Dufu Lufu.

0: Santai dengan lagu Perempat FM.
1: Sahabat budaya, saatnya program Sagu Santai dengan Lagu terang hadirkan sekarang sampai tuntas nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur bersama Toh Ramalan. Selamat malam Subajo, kembali saya menyapa lagi Ngoni yang selalu setia mendengar Bro Ampa Ternate. Terima kasih Sekurdofudofu sekali lagi Ngoni so pilih Bro Ampa Ternate. Semoga Ngoni nyaman begitu ya, Ngoni bahagia juga terhibur. Pokoknya torang berharap yang terbaik saja ya untuk sahabat budaya. Yang mau gabung program Sagu malam ini, Ngoni bisa gabung request lagu, Ngoni juga bisa salam-salam ya, boleh lewat telepon saya aktifkan di 3126518, juga di 08219526696. WhatsApp-nya di 08539853 3951. Oke, di lain telepon so ada sahabat atau pendengar yang bergabung ya, saya terima untuk penelpon pertama. Halo Sagu.
2: Halo Sagu,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara.
2: Iya.
1: Baik, request lagu apa nih Bang?
2: Lagu Bugis.
1: Lagu Bugis, baik, lagu Bugis, judul lagunya apa Bang?
2: Judul lagunya Sulawesi Mangkadi Sakbi.
1: Sulawesi.
2: Anak pedingin.
1: Penyanyinya siapa?
2: Romantis.
1: Ya, bisa diulangi, Bang?
2: Sulawesi Mangkadi Sakbi. Judul lagunya.
1: Sula.
2: Penyanyinya anak dan temannya, duet gitu. Romantis lagunya.
1: Yang nyanyi siapa, bisa diulangi lagi, kurang jelas saya tangkap di sana.
2: Mana?
1: Sulawesi ma Hana ya.
2: Jadi Sabi. Penyanyinya Hana.
1: Sulawesi Mancabi Sabi Hana.
2: Iya.
1: Hah, Hana.
2: Hana.
1: Bentar, Hana. Yes,
2: Hana. Ogi, Hana. Tapi itu duet. Penyanyinya laki-laki juga dan perempuan. Temannya Hana itu kan?
1: Iya, iya, iya. Oke. Sip, sip. Oke. Baik. Lanjut salam-salam buat siapa nih, Bang?
2: Salam-salam juga kepada teman-teman pendengar RRI From Ternate. Antara lainnya ada Pak Yasin di Mangga 2, Mama Indah di Akigale, Kuai di Puncak Jaya Jaya Sidore, Putra Kampus di Kampung Pisang Ternate, Mafia di Halmahera Barat Ratem, kemudian ada Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah, Pak Nasrun di Parigimotan, Sulawesi Tengah, ada Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Berikutnya ada Pak Wedi di Tokyo, Jepang. Ada Pak Andi di Batam, Pak Andi Sakrawinata di Jambi, Pak Andi Alfaris di Batam, dan semua teman-teman pendengar dari Perempat Ternate, dimanapun berada, sesuatu semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Bung Ato. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, kembali kasih Bang Abdul Rahim di Kalimantan Timur. Di belakang Bang Abdul Rahim, saya terima penelpon selanjutnya. Halo Sagu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sagu.
1: Waalaikumsalam. Iya, betul sekali. Pak Junaidi di Ambon ya. Pak Junaidi sehat?
3: Sehat walafiat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak Junaidi mau request lagu apa nih?
3: Kita coba-coba ada satu lagu Ambon Manise dari Set Leka Konfesi.
1: Dari dari siapa?
3: Set Leka Konfesi.
1: Oke, judul lagunya apa nih Pak Juna ini?
3: Ambon Manise.
1: Ambon Manise. Oke. Dari siapa tadi yang nyanyi?
3: Set
1: Set gitu ya. Set. Set le katompesi.
3: Set le katompesi.
1: Okay, baik.
3: Ada kesin.
1: Itu yang ada bahasa pakai bahasa Inggrisnya bukan?
3: Ayo lagu bahasanya dicampur di bahasa Indonesia.
1: Iya betul betul. Baik. Lanjut salam. Ada lagunya.
3: Ambo manis begitu.
1: Baik. Lanjut salam Pak Junaidi.
3: Untuk uang atau terima kasih banyak. Selamat melaksanakan menjalankan tugas sampai selesai ya. Harapan sehat bersama keluarga operator. Lalu tadi Abdul Rahim jangan lewat-lewat orang Ambon gitu. Selamat malam Abdul Rahim, semoga sehat walafiat ya. Ada koamakoi juga Bumi Ting Abdul juga yang ada di Tidore. Selamat malam dan harapan sehat. Ketoran punya Pak Acim Magadio Roy Rupaya. Selamat malam harapan sehat. Ada Andika Bacan Batam juga, selamat malam Purnama Saria. Ada Aki Gali di sana, Ibu ya, Mama Indah Kulaba juga. Ada Ibu Ida juga yang ada di Tolok Oscar ya. Kono yang ada di Hamir Barat Albar. Haji Jafar juga atau Bung siapa terakhir juga ya. Selamat malam rapat sehat. Otis juga yang ada di Kampung Kisah. Selamat malam dan harapan sehat bersama keluarga. Bunda Els juga di Manado. Fika juga di sana. Ibu Andre ini di Manado juga. Ada Bung Nasrul. Kemudian Ibu Farida juga di sana. Ada siapa lagi? Semua sudah yang ada di Lembar 4 mati ya. Begitu. Ada siapa ini di Madiun ini?
1: Mas Subiono, Pak Junaidi.
3: Pak Subiono yang ada di Madiun. Selamat malam dan harapan sehat ya. Itu saja. Kita kembali ke studio. Bung Ato, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Kembali kasih. Waalaikumsalam. Pak Junaidi di Ambon, sahabat budaya. Baik, bagi Ngoni yang mau gabung lagi boleh sahabat, request lagu dan salam-salam. Saya sebutkan lagi di HP nomor 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853985339951. Baik, Bang Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah lagi menelpon. Saya coba terima untuk WhatsApp ya. Halo Sagu, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun ya, Bang Nasrun di Palu.
4: Iya Pak.
1: Baik, sehat ya Bang Nasrun.
4: Alhamdulillah, sama-sama kita Bang, baik-baik selalu, sehat.
1: Amin, ya. Insya Allah, baik. Request lagu apa nih Bang Nasrun?
4: Lagu apa, saya tidak tahu lagi lagu ini. Lagu apa saja ya, lagu apa namanya? Lagunya Maluku.
1: Lagu Maluku, sebentar.
4: Okay. Iya.
1: Lagu Maluku ya, judul lagu penyanyinya boleh disebutkan Bang Nasrun?
4: Malona Atuha, apa ini ya? Ah, kasih tuan. Kenaan saja bayar lagunya Maluku ya.
1: Yang pasti lagu Maluku aja gitu ya Bang ya?
4: Iya, saya suruh pada judul Bang ya.
1: Oke. Baik.
4: Dapat tulis tadi judul ya. Pertama-tama ya Bang Gadinya rasa betuga. Sesuai bersama keluarga rumah. Terus ya, selamat sekali ya. Selamat kumpah semuanya. Ada Pak Junaidi, ada Bani Kaji Bani Kaliabo ya, ada Bung Atus, ada Ayin Masuhi, ada Pak Juni Suteng, ada Abdul Rahim, ada Bunda El, nama Sari, semuanya dari Kota Ternak sampai Kota Sapangku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kembali kasih Bang Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah.

0: pemuda yang punya semangat bangun kampung kayak aku, ya.
1: Kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
2: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
3: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
4: Bro 4, suara budaya Kiai Rahab.

0: Ihdi Sagu, sahabat budaya, buat Goni yang mau gabung, boleh ya gabung di line telepon.
1: Ya.
0: Saya aktifkan 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853-9853-3951. Dika di Italia, Bu, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Kato? Kabar baik ya. Request lagu dari Imam Fahreza, judulnya Karena Ku Sayang. Salamnya buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang, sehat selalu katanya. Salam buat Ibu Ida di Teloko, Ibu Natalia, Ibu Farida. Salam buat Kakak Ayu di Masohi, Kak Sari. Salam buat Bang Ono, Ko Ama, Ko Ai, Bang Nasrun di Palu, Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Salam juga buat Pak Abdullah katanya. Pokoknya semua tanpa terkecuali, dari A sampai Z, dari Z sampai A. Terima kasih buat Kak Atu, selamat bertugas katanya. Oke, okay. Jadi semua tanpa terkecuali ya, dari A sampai Z, Z sampai A. Oh, gimana tuh ya. Baik, yang pasti makasih dah ya untuk Dika di Italia, Bu. Lagunya saya cari, semoga ada. Kalau ada nanti dieksekusi ya. Baik, saya ke telepon. So, ada yang gabung saya terima. Halo, Sagu.
2: Halo, dengan Ita ke Ate.
0: Iya, Ibu Ita di Santiong. Mau request lagu apa nih, Ibu Ita?
2: Nia dan Niyati.
0: Nia dan Niyati.
2: Iya.
0: Oke, okay, saya cari. Oh, judul. Iya, judul lagunya apa nih?
2: Judul Cintamu Cinta Apa.
0: Cintamu Cinta Apa.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Ada lagunya. Lanjut, salam-salam Ibu Ita buat siapa nih?
2: Iya, salam buat Kak Ate, sehat-sehat selalu. Salam buat semua pendengar PM4, semoga sehat selalu. Makasih Kak Ate.
0: Iya, makasih kembali Ibu Ita di Santiong. Di belakang Ibu Ita, penelpon selanjutnya ini sudah berdering tadi. Halo, Sagu. Oke, sayang sekali terputus. Iya. Mana lagi yang mau gabung, sahabat budaya? Saya sebilkan lagi DP nomor 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853-9853-3951. Halo. Oh. Halo, Sagu Pro 4.
3: Halo, Sagu. Santai dengan lagu Bang Ato, apa kabar nih?
0: Kabar baik, Mas Andi di Batam. Bagaimana kabarnya, Mas Andi?
3: Oke, lalu cuman agak lelah aja Bang Ato, karena
0: ada lelah
3: kegiatan yang 17-an nih.
0: Oke, semangat Mas Andi. Mau request lagu apa nih, Mas?
3: Bebas pilih, bebas.
0: Bebas lagu Nusantara, silakan dangdut boleh.
3: Pop
0: Indo juga.
3: Ya. Lagu dangdut boleh?
0: Boleh dangdut satu, soalnya dangdut belum ada yang request nih. Jadi ada, masih ada satu stok lagi.
3: Iya, jadi untuk bukan lagu pertama dan saya ini. Tanpa Kamu deh, dari Mama Sarifin.
0: Tanpa Kamu. Oke, baik Mas Andi. Nanti dihadirkan ya.
3: Iya. Salamnya pertama buat Bung Ato sama operator, semoga tetap sehat selalu dan lancar dalam menjalankan tugasnya.
0: Terima kasih, amin.
3: Terus ada Purna Masari di Sulawesi Barat, bagaimana itu juga nih. Ada Mama Indah, ada ke Butek, ke Ipin, ke Wodin, serta semua-semuanya deh, biar yang di belakang juga ikut gabung dengan Ato ya.
0: Oke.
3: Okay. Salam untuk semuanya biar sampai Z. Oke, okay, makasih Bung Ato. Assalamualaikum.
0: Kembali kasih, waalaikumsalam Mas Andi di Batam, sahabat budaya. Baik, dan torang mendengar lagu dari Imam Fahreza dan Cici Rama, Karena Ku Sayang, permintaan atau requestan dari Dika di Italia, Bu. Selamat mendengarkan.

Sahabat Budaya, orang sudah di penghujung program Sagu Santai dengan lagu Pro 4 ya, untuk edisi siar hari Senin 10 Agustus 2026. Terima kasih syukur dofu-dofu yang soba gabung, deng soba dengar, saya Toh Ramalan, mohon batabea sampai orang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat malam, subajau.

Sinusantara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musik Malam Pro 4.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit gam.
2: Musik Malam Pro 4.

merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan limau gapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Ida di Susira, Jo Ou Seng Fangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Jo Ou Seng Fangare.

0: Nostra Senhora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.
1: Musik Malam Pro 4.

dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang dan malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

memutuskan rekan dia berada di wilayah Kemang dan sekitarnya dengan alasan cukup pada pukul 5.14 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menikmati berasal sebuah pendekatan sini.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Umar Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Innana syi'atul laili wa hiya ashaddu wa ta'awwa wa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Quran atau hikmah Quran yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita untuk khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Qadir asharihum wastakfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah salat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita lebih dekat daripada surat Nabi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dakitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sih harus dengerin radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
1: Berita nasional,
0: bahkan internasional.
2: Berita pagi ini, Jumat 6 tetap.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Mereka merilis single terbaru judulnya The Ancient Machine dan album baru.
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Buku ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai menyimak talk show menarik yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Soft skill buat anak muda.
0: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

95,1 FM Perempat Harari Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tapi ya Sobat Jawa Sahabat Budaya. Terobak udah apa lagi di Kiraha Pagi untuk edisi hari siar Selasa 11 Agustus 2026 bersama dengan Tasnim pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi. Ya Sahabat Budaya, ya, Perempat Ternate baru mengudara karena ada sedikit kendala teknis ya, Sahabat Budaya. Dan pastinya pagi hari ini, Torang juga akan hadirkan beragam informasi dan di pukul 5 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur, Sahabat Budaya. Torang hadirkan untuk Anda lagu-lagu kasidah menjelang program Hikmah Pagi di pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang tema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunah Jumat yang sering torang lupa.
0: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajah Radia M. Al-Hadar SIPM BDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu Saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang yang beriman.
3: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di

taat lebih daripada menyebut ayah. Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Torun bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Pagi.
1: Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Khairunnal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Pagu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Taliabu 190 miliar rupiah disorot. Budiman Mayububun minta TAPAD tambah anggaran perbaikan infrastruktur dan fasilitas sekolah tahun 2027. Lembaga Pinjaman Simpanan atau LPS mendorong media di Maluku Utara untuk terus memperkuat peran dalam meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, pagu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Taliabu 195 miliar rupiah disorot. Budiman Mayabubun minta TAPD tambah anggaran perbaikan infrastruktur dan fasilitas sekolah tahun 2027. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
2: Usulan pagu anggaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 190 miliar rupiah dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS tahun 2027 mendapat sorotan dari anggota Badan Anggaran DPRD Taliabu, Budiman L. Mayabubun. Ia menjelaskan, besaran pagu anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Taliabu ini dialokasikan untuk belanja pegawai dan dana operasional, diantaranya belanja pegawai PNS dan P3K sebesar 90 miliar rupiah, tunjangan khusus dan sertifikasi sebesar 67 miliar rupiah, dana bantuan operasional sekolah atau BOS sebesar 28 miliar rupiah, pendidikan dasar dan menengah sebesar 1,3 miliar rupiah, bidang kebudayaan sebesar 300 juta rupiah, dan belanja modal infrastruktur dan fasilitas sekolah sebesar 3,4 miliar rupiah.
3: Sementara kekurangan untuk infrastruktur sarana prasarana pendidikan itu sangat minim sekali. Dan untuk tahun 2007 kita hanya diberikan alokasi dana untuk belanja modal itu hanya sekitar 3,4 miliar. Sangat kecil sekali. Kalau dari total 195 miliar itu, maka untuk belanja modal cuma 1,7% dari total, yaitu 3,4 miliar. Kan sangat sedikit. Misalnya untuk belanja meja dan kursi, itu hanya dialokasikan di sekitar 500 juta lebih. Berarti kalau 500 juta lebih itu sekitar 500 pasang meja dan kursi. Sementara total jumlah siswa kita yang ada itu adalah 18 ribu lebih. Dan masih jauh sekali dari kebutuhan khususnya untuk meja dan kursi.
2: Ia menyayangkan, dari pagu anggaran 195 miliar rupiah itu, hanya sedikit dialokasikan untuk perbaikan dan penambahan fasilitas sekolah.
3: Begitu juga untuk ruang kelas yang harus dibangun maupun yang sudah rusak dengan kursi berat dengan anggaran cuma 3,4 miliar, mau bikin apa? Guru juga belum lagi kita harus bangun rumah guru yang ada di sekolah. Jadi semua sekolah itu ada rumah guru yang di luar dari desa itu, mestinya kan harus ditempatkan di rumah. Sementara anggaran kita cuma 3,4 miliar. Nah, sisanya itu hanya belanja dana BOS. Itu ada sekitar 20 miliar. Itu yang kami sayangkan ya.
2: Menurut Budiman, perbaikan infrastruktur pendidikan seharusnya menjadi fokus utama agar para siswa dapat belajar lebih nyaman lagi. Maka dirinya meminta tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD untuk mengevaluasi kembali usulan tersebut karena masih banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan perhatian perbaikan. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
1: Selanjutnya, saudara, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mendorong media di Maluku Utara untuk terus memperkuat peran dalam meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat. Berikut laporan Davi Baba.
4: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mendorong media di Maluku Utara untuk memperkuat peran dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya terkait program penjaminan simpanan dan kepercayaan terhadap industri perbankan. Hal tersebut disampaikan LPS dalam kegiatan komunikasi dan kolaborasi bersama media di Maluku Utara yang membahas pengembangan literasi keuangan serta kondisi perekonomian daerah di Hotel Bella Ternate Senin pagi. Kepala Kantor Perwakilan Wilayah LPS 3 Fuad Zain menilai media memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi yang akurat sekaligus membangun pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan ekonomi dan keuangan. Menurut Zain, kolaborasi antara LPS dan media diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai sistem penjaminan simpanan. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan konsumen dan mencegah terjadinya kesalahpahaman terkait layanan perbankan. Dalam kesempatan tersebut, Zain juga menjelaskan mengenai tingkat bunga pinjaman yang menjadi salah satu ketentuan dalam program penjaminan simpanan. Masyarakat diingatkan bahwa simpanan yang mendapatkan penjaminan LPS memiliki sejumlah persyaratan termasuk tidak menerima tingkat bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS.
5: LPS menjamin simpanan masyarakat sebanyak maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Peran media sangat penting dalam menyebarkan informasi yang akurat dan membangun opini publik. Seperti itu. Dan itu pada akhirnya akan mempengaruhi masyarakat untuk menghadapi satu permasalahan sosial di dalam masyarakat. Nah, inilah yang kemudian kami lihat peran media sangat penting untuk bisa bersama-sama LPS memberikan edukasi kepada masyarakat.
4: Sementara itu, Deputi Kepala Kantor LPS 3 Prayitno Amigoro mengajak masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran bunga simpanan yang jauh lebih tinggi dari ketentuan tingkat bunga penjaminan. Menurutnya, masyarakat perlu memahami penawaran bunga yang melebihi tingkat bunga penjaminan dapat membuat simpanan tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan penjaminan.
6: Intinya adalah masyarakat itu percaya apa? Yang kamu kita sampaikan adalah masyarakat nggak perlu pusing bank itu ditutup atau enggak gitu ya. Yang harus dipastikan adalah masyarakat memahami bahwa uang kami ketika bank ditutup kembali ke kami lagi. Sehingga dengan konsep seperti itu, kepercayaan masyarakat ke nasabah, ke perbankan tetap terjaga.
4: Di Maluku Utara sendiri, LPS menyebut hingga saat ini belum terdapat bank yang ditutup. LPS berharap media dapat membantu menyebarluaskan informasi mengenai program penjaminan simpanan secara berkelanjutan sehingga masyarakat memiliki rasa aman dan kepercayaan terhadap dunia perbankan. Davi Baba melaporkan.
1: Kita ke informasi lainnya. Saudara, Kepolisian Daerah Maluku Utara menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran menyusul kondisi cuaca panas terik dan minimnya curah hujan yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi minim hujan yang berlangsung hingga hampir 2 bulan membuat sejumlah lingkungan menjadi lebih kering. Situasi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko kebakaran baik di kawasan permukiman maupun lahan dan juga hutan. Kabit Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto mengatakan kondisi cuaca panas dan lahan yang kering dapat membuat api lebih mudah muncul dan cepat merambat apabila tidak segera ditangani. Kondisi cuaca yang panas dan sudah cukup lama minim hujan tentu membuat lingkungan menjadi lebih kering. Karena itu ia menghimbau seluruh masyarakat Maluku Utara untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran. Menurutnya potensi kebakaran tidak hanya disebabkan faktor alam, tetapi juga kelalaian manusia. Sejumlah aktivitas seperti membakar sampah sembarangan, membakar lahan atau kebun, membuang puntung rokok yang masih menyala, serta meninggalkan kompor dan sumber api tanpa pengawasan dapat menjadi pemicu kebakaran. Karena itu masyarakat diminta menghindari aktivitas pembakaran atau terbuka khususnya di sekitar lahan kering, semak belukar, kebun, hutan maupun kawasan yang berdekatan dengan pemukiman. Selain itu, Polda Maluku Utara mengingatkan warga untuk memeriksa kondisi instalasi dan peralatan listrik di rumah secara berkala. Kabel yang rusak, sambungan listrik yang tidak sesuai, serta penggunaan peralatan listrik secara berlebihan dapat memicu konsleting dan berujung pada kebakaran. Masyarakat juga diminta memastikan kompor, lampu, lilin, dan sumber api lainnya telah benar-benar padam ketika rumah ditinggalkan. Bahan bakar yang mudah terbakar juga harus disimpan jauh dari sumber panas atau api. Kombes Pol Hadi Purwanto menegaskan, pencegahan kebakaran merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat tidak hanya diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga, tetapi juga meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Berita terakhir, saudara, izin galian C di Taliabu belum diterbitkan. Mislan Syarif dorong Pemda percepat pengesahan RTRW demi kelancaran pembangunan. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
2: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Maluku Utara, Mislan Syarif, menyoroti izin tambang bebatuan atau galian C di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu yang tidak bisa diterbitkan sebab dokumen rencana tata ruang wilayah RTRW Taliabu belum disahkan. Mislan menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara, RTRW menjadi salah satu dokumen penting dalam memastikan kesesuaian lokasi kegiatan pertambangan dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan.
7: Yang terjadi di Pulau Taliabu tentang tambang galian batuan atau yang lebih banyak kita kenal tambang galian C, agar kami menyarankan untuk Pemda Provinsi mengeluarkan izin tambang galian batuan atau tambang galian C itu yang dimana memang ini adalah kewenangan dari pemerintah Provinsi dan hal ini dari Gubernur. Setelah dikoordinasikan, ternyata memang bukan berarti pemerintah Provinsi dan hal ini Ibu Gubernur tidak mengeluarkan izin, tetapi memang ada beberapa regulasi yang harus dipenuhi, salah satunya Pemda Taliabu harus segera mengeluarkan RTRW. Jadi memang dalam hal ini ternyata Pemda Taliabu belum mengesahkan RTRW-nya yang menjadi salah satu persyaratan untuk keluarnya izin tambang tersebut.
2: Mislan mengatakan, aktivitas galian C di Taliabu sementara ini dihentikan dan akan aktif kembali apabila izin aktifnya sudah ada.
7: Sehingga ini perlu koordinasi lebih lanjut, kajiannya seperti apa, dasar hukumnya seperti apa, hingga supaya kita percepat terbitnya izin tersebut sehingga tidak menjadikan kendala dalam proses pembangunan-pembangunan selanjutnya. Dan juga ini merupakan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi berbagai pembangunan, baik itu pembangunan yang dalam hal ini seperti proyek-proyek ataupun kebutuhan rumah tangga masyarakat itu sendiri.
2: Ia berharap pemerintah daerah, DPRD dan seluruh stakeholder di daerah Taliabu bisa bahu-membahu dan saling memberikan dukungan agar persoalan ini secepatnya diselesaikan. Karena jangan sampai persoalan regulasi kemudian menghambat pembangunan di Taliabu. Menurutnya, apabila persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka aktivitas pembangunan di Pulau Taliabu diharapkan dapat kembali berjalan normal. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
1: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan Teddy Matase, Bung Izar, dengan Des Editor Novianti Marasabesi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Baik, sahabat budaya, telah kita ikuti bersama Warta Berita Pagi yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Ternate. Dan sahabat budaya, pukul 6 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur terhadirkan program Sapa Kiai Rahas sampai nanti di jam 8 pagi.

Syukur Fudoran terus bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mencari skema pembangunan jalan dan jembatan yang efisien di tengah keterbatasan anggaran daerah. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Maluku Utara Sherly Johanda yang tetap mendorong pembangunan infrastruktur dasar meski pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal. Di mana PLT Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Irianto Jafar menemui tim perencanaan teknis jembatan wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua untuk membahas kondisi serta kebutuhan pembangunan jembatan di Maluku Utara. Dalam pertemuan tersebut, sahabat budaya, Risman memaparkan sejumlah ruas jalan dan jembatan provinsi yang telah dipetakan, termasuk skema pembangunan yang dinilai perlu mendapatkan masukan teknis dari pemerintah pusat. Sahabat budaya, Kementerian PU memiliki peran penting sebagai lembaga pembina sektor konstruksi sekaligus sumber rujukan bagi pemerintah daerah dalam penerapan teknologi standar dan inovasi pembangunan infrastruktur. Sahabat budaya, karena itu koordinasi dengan kementerian diperlukan agar pembangunan infrastruktur di Maluku Utara tidak hanya mempertimbangkan keterbatasan anggaran, tetapi juga aspek teknis, ketahanan konstruksi, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Di mana Ketua Tim Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah Sulawesi Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, Astuti Koswardani, menyambut baik koordinasi tersebut. Pembahasan mencakup kondisi sejumlah jembatan di Maluku Utara hingga skema pelaksanaan pembangunan. Astuti juga mengapresiasi komitmen Gubernur Sherly Johanda dalam mendorong pembangunan infrastruktur ya di provinsi kepulauan tersebut. Selain membahas jembatan, sahabat budaya, pertemuan tersebut juga membahas peluang dukungan pemerintah pusat melalui program instruksi jalan daerah. Sahabat budaya, Risman berdiskusi dengan Kasubbid Wilayah 2C Sefnat Womsiwor bersama Ketua Tim Khusus Wilayah Maluku dan Maluku Utara. Ya, mengenai perkembangan usulan pembangunan jalan daerah di Maluku Utara. Taruna mengatakan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan jalan daerah di Maluku Utara telah berlangsung sejak tahun 2023. Di mana sejumlah ruas jalan telah mendapat dukungan antara lain di Pulau Taliabu dan wilayah Weda yang berkaitan dengan konektivitas kawasan industri. Pada tahun 2024, pemerintah pusat juga memberikan dukungan pembangunan jalan daerah yang diarahkan untuk mendukung konektivitas kawasan industri di Weda. Sahabat budaya, dan pada tahun 2026, setidaknya terdapat 3 usulan dari pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah dikoordinasikan dengan Kementerian PU. Usulan tersebut mencakup ruas jalan di Halmahera Utara menuju Galela atau Siti Miro ya untuk penanganan pasca bencana banjir, 2 ruas jalan provinsi di kawasan Sofifi serta ruas jalan di Kau. Selain usulan pemerintah provinsi, sejumlah usulan pembangunan jalan dari pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara juga telah dimasukkan ke dalam sistem informasi usulan jalan daerah atau SITIA, sahabat budaya. Taruna juga menyampaikan bahwa hampir seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara telah menyampaikan usulan, namun realisasi pembangunan tetap bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah pusat. Sementara itu, sahabat budaya, Risman menyampaikan apresiasi atas sambutan dan penjelasan teknis yang diberikan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum. Hasil koordinasi tersebut akan menjadi bahan bagi Dinas PUPR Maluku Utara untuk menindaklanjuti arahan Gubernur Sherly Johanda, termasuk menyusun langkah pembangunan jalan dan jembatan yang lebih efisien,
tepat sasaran, serta memiliki daya tahan jangka panjang. Sahabat budaya, Maluku Utara yang memiliki karakter wilayah kepulauan, pembangunan konektivitas jalan dan jembatan bukan sekedar proyek fisik ya, di mana infrastruktur menjadi penghubung antar wilayah, membuka akses masyarakat sekaligus menopang aktivitas ekonomi di daerah-daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku.

Ada Udin dan Togel. Togel. Bukan Togel, sahabat budaya Togel ya, dari Cokyo Masa Ngaji. Lagu ini dirilis pada tahun 2022 dan pada masanya ya, sahabat budaya, lagu ini banyak sekali diminati oleh warga masyarakat Maluku Utara, apalagi di hajatan Ronggeng ya, sahabat budaya. Orang Wayase sampai Kota Ternate ya. Baik sahabat budaya, selamat pagi, selamat bergabung yang baru saja bergabung bersama dengan Toram pagi hari ini ya. Semoga hari ini selalu diberikan keberkahan, diberikan kebahagiaan, kelimpahan rezekinya ya sahabat budaya, dimudahkan segala urusannya dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat budaya, masih terhadirkan ragam informasi di mana masa tugas Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Diaz, berakhir setelah 3 tahun menjalankan diplomasi dan memperkuat hubungan Australia dengan wilayah Indonesia bagian timur termasuk Maluku Utara. Selama menjalankan tugasnya, Todd Diaz aktif mendorong berbagai bentuk kemitraan antara Australia dan masyarakat di wilayah kerja konsulat, mulai dari kerjasama strategis, pendidikan, ekonomi hingga kebudayaan. Di Maluku Utara, sejumlah program kerjasama Australia-Indonesia turut dijalankan selama masa tugas Todd Diaz ya. Salah satunya melalui program pembangunan Australia-Indonesia Inklusi yang berfokus pada pemenuhan hak-hak perempuan yang terpinggirkan serta penguatan kepemimpinan perempuan. Program tersebut dilaksanakan bersama kapal perempuan dan mitra lokal termasuk Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Anak di Morotai. Australia juga memberikan dukungan melalui program di Direct Aid Program ya, di mana bantuan ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Salah satunya dengan melengkapi klinik Hohidiai dengan sejumlah peralatan medis penting ya. Dan selama menjabat, Todd Diaz juga tercatat aktif melakukan kunjungan ke sejumlah daerah dalam wilayah yurisdiksinya yang mencakup 12 provinsi. Maluku Utara menjadi salah satu wilayah yang dapat perhatian dalam agenda diplomasi Australia. Sahabat budaya, pada tahun 2025, Todd Diaz bersama Duta Besar Australia, Rod Brazier, melakukan kunjungan ke Maluku Utara. Secara keseluruhan, Diaz telah 3 kali berkunjung ke Provinsi Maluku Utara, di mana kunjungan terakhir dilakukan pada bulan Juni 2026 untuk menghadiri kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Halmahera Utara. Kegiatan ini mendapat dukungan pendanaan dari Australia Indonesia Institute. Sahabat budaya, dalam rangkaian kunjungan, Todd Diaz juga bertemu dengan Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda. Menjelang kepulangannya ke Australia, Todd Diaz menyampaikan apresiasi atas dukungan dan hubungan baik yang terjalin selama menjalankan tugas di Maluku Utara. Sahabat budaya, Todd Diaz juga menyampaikan penghargaan kepada sejumlah tokoh di Maluku Utara yang dinilainya telah memberikan inspirasi selama masa tugasnya. Usai menyelesaikan penugasannya sebagai Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Diaz dijadwalkan kembali ke Australia untuk menjalankan tugas baru di Department of Foreign Affairs and Trade ya, atau Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia yang berkedudukan di Canberra, sahabat budaya. Sementara itu, posisi Konsul Jenderal Australia di Makassar akan dilanjutkan oleh Sanchi Davis. Diplomat tersebut akan menjadi penerus Todd Diaz dan diketahui juga memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Dan sahabat budaya, berakhirnya masa tugas Todd Diaz menjadi momentum pergantian kepemimpinan diplomatik Australia di Makassar.
Ini sekaligus menandai keberlanjutan kerjasama Australia dengan pemerintah daerah dan masyarakat di kawasan Indonesia bagian timur.

0: Mama Indah habis dari mana?
1: Baru pulang pasar nih Om Ai. Ricadin barang-barang mahal sampai.
0: Iyo eh, makanya kita ada mau batanam nih, sekalian memanfaatkan pekarangan rumah.
1: Batanam tuh akan lama ke apa Om Ai?
0: Tara lama, palingan 1 bulan so bisa panen.
1: Kalau begitu saya batanam lagi dah, daripada beli terus. Mari manfaatkan pekarangan, batanam untuk jaga pangan keluarga sendiri.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kirah atau Maluku Utara
1: ada
2: atau
1: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
3: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Masih bersama dengan Tasnim pagi hari ini, sahabat budaya, di Kiraha pagi sampai nanti di jam 10 pagi ya. Masih terhadirkan ragam informasi, sahabat budaya, di mana ajang pencarian bakat menyanyi anak-anak Maluku Utara Vokalis Indonesia Movie kembali hadir melalui Movie Kids Voice Season 4 tahun 2026 mengusung tema Menaklukkan Dunia. Kompetisi ini menjadi ruang bagi anak-anak Maluku Utara untuk menunjukkan kemampuan vokal sekaligus mengembangkan kepercayaan diri di atas panggung. Babak penyisian Movie Kids Voice Season 4 telah digelar pada Sabtu kemarin, 8 Agustus 2026 di Big Brown Ternate. Sebanyak 64 peserta tampil dan bersaing untuk mendapatkan tiket menuju babak selanjutnya. Dari jumlah tersebut terpilih 16 grand finalis yang akan melanjutkan perjuangan menuju babak puncak ya, sahabat budaya. Berikut daftar 16 finalis Movie Kids Voice Season 4 dalam urutan 1-16, di mana ada urutan pertama Agnia Rahmadina SD Negeri 3 Kota Ternate, Atia Ramadhani S SD Negeri 21 Kota Ternate, Azka R. Pakalesi SD Negeri 12 Kota Ternate, Belicia Mega El Kauri SD Katolik Santa Teresia Ternate, Keisa Sabita Nasrun SD It Nurul Hasan Ternate, Halisa Melodi Jalil SD It Nurul Hasan Ternate, Kimora Luvena Ivanri Rani School Ternate, Mahidevran Kari SD Al Khairat 4 Kota Ternate, Nadine Raisa Hanafi SD Negeri Islam Terpadu Nurul Hasan Ternate, Nafisa A. Adnan SD 39 Kota Ternate, Putri Akilah SD Negeri 52 Kota Ternate, Putri Imel SD Negeri 12 Kota Ternate, Savannah Halisa SD Negeri 8 Kota Ternate, Slavina Putri SD Negeri 20 Kota Ternate, Tania SD Negeri Albina Ternate, Jalfa De Banapon SD Negeri SD Islamiyah 1 Ternate, sahabat budaya. Dalam babak penyisian, kemampuan para peserta dinilai oleh jajaran dewan juri yang terdiri dari Dito Buamona, Rizky Amalia Utami, Loli M. Jai, dan Angkel Mosa. Kehadiran para juri tersebut menjadi bagian penting dalam proses seleksi untuk menemukan talenta-talenta vokal anak yang tidak hanya memiliki kualitas suara tetapi juga karakter dan kemampuan tampil. Tantangan yang lebih menarik telah menanti para finalis di babak grand final yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Agustus atau awal September 2026 sesuai ketentuan kompetisi. Setiap finalis nantinya harus membawakan satu lagu pilihan dan satu lagu wajib yang ditentukan secara acak ya. Untuk lagu wajib peserta tidak mengetahui sebelumnya lagu yang akan diperoleh, sehingga kemampuan beradaptasi dan kesiapan musikal mereka akan benar-benar diuji. Sahabat budaya, Ketua Panitia Movie Kids Voice Season 4 Irsad Amran juga mengatakan tema Menaklukkan Dunia menjadi semangat dalam mendorong anak-anak Maluku Utara untuk berani bermimpi lebih besar. Setelah melalui proses audisi dan penyisihan, 16 finalis kini memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa bakat anak-anak Maluku Utara mampu tampil percaya diri dan bersaing di panggung yang lebih luas. Movie Kids Voice sendiri sebelumnya telah melahirkan sejumlah talenta cilik. Pada season 3 tahun 2025, ajang ini menghadirkan 15 peserta di babak grand final dan menobatkan Kristani Kurniawan sebagai juara utama. Kini perhatian kembali tertuju pada 16 finalis season 4, di mana perjalanan mereka belum selesai. Setelah menaklukkan babak penyisian, tantangan berikutnya adalah menaklukkan panggung grand final dan membuktikannya siapa yang paling siap menaklukkan dunia.

0: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola Dala.
3: Intermezzo.
4: Yo hasi wolop lim kobabso. Ompa ternate suara budaya Kirahang.

0: Eh Habibu, gana mau pergi mana tuh? Malam-malam dengan apa kong? Bawa senter dan bed tuh mau tembak orang pianak apa?
1: Cih, terada om dula, ikan terlalu mahal kong, kadara bacari kuso dulu.
0: Cih astaga, jangan bikin bahala. Gana mau sama dengan om Acan pianak tuh, masuk penjara?
1: Ah, gimana kong om Acan pianak masuk penjara tuh?
0: Media tembak kuso kong masuk penjara terada?
1: Cuma tembak kuso kong masuk penjara tuh.
0: Ego nofu basa, sekarang tuh kuso dilindungi oleh undang-undang.
1: Padahal selama dilindungi oleh undang-undang nih, kalau begitu kita boleh tak terjadi batembak.
0: Ya, kuso atau kuskus mata biru, palangir mata biru adalah satwa endemik Pulau Ternate, Maluku Utara.

dan juga perluasan pemukiman. Kuskus telah dilindungi sejak tahun 1990 melalui Peraturan Perburuan Binatang Liar Nomor 226 tahun 1931 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

100 juta dari Alan Darmawan, Sahabat Budaya. Lagu spesial untuk Oni semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate. Nah, dan lagu ini dulunya yang pertama kali viral ya, Sahabat Budaya. Dan lagu ini juga sering dikaitkan dengan uang panai 100 juta ya, Sahabat Budaya. Apalagi dore yang kerja di tambang ya. Baik, dan masih bersama dengan Toran di Perempat Ternate ya. Lagu-lagu spesial masih Tor hadirkan pagi hari ini, Sahabat Budaya. Dan Tor hadirkan juga ragam informasi untuk hari ini ya, terkait dengan informasi cuaca juga ya, Sahabat Budaya, per tanggal 11 Agustus 2026 ya, dimana untuk pagi harinya umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Siang serta sore hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara, di mana untuk suhu udara berkisar 28 sampai dengan 33 derajat Celcius, Sahabat Budaya, dengan tingkat kelembapan udara 50 sampai dengan 80% ya. Angin bertiup dari tenggara ke barat laut diperkirakan mencapai 10 sampai dengan 35 km per jam ya. Untuk tinggi gelombang 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin, Sahabat Budaya. Dan terus ikuti informasi cuaca, Sahabat Budaya, dari BMKG Sultan Babula Ternate ya. Dan torang juga masih hadirkan update informasi lainnya, Sahabat Budaya. Tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, harga pangan untuk edisi hari ini 11 Agustus 2026 di mana untuk angka bawang merah di 62.500 per kilogram, bawang putih 62.500 per kilogram. Beras Sahabat Budaya dengan kualitas bawah 1 15.750, beras kualitas bawah 2 17.500 per kilogram, beras kualitas medium 1 di angka 18.000 per kilogram, beras kualitas medium 2 di angka 16.750 per kilogram, beras kualitas super 1 19.250 per kilogram, beras kualitas super 2 di angka 18.750 per kilogram, di mana untuk cabai merah besar 32.500 per kilogram, cabai merah keriting 55.000 per kilogram, cabai rawit hijau 72.500 per kilogram, cabai rawit merah 80.000 per kilogram, di mana daging ayam ras segar di angka 44.250 per kilogram ya. Daging sapi kualitas 1 150 per kilogram. Di mana untuk gula pasir lokal di angka 20.500 per kilogram, minyak goreng curah 23.500 per kilogram, minyak goreng kemasan bermerek 1 26.000 per kilogram, minyak goreng kemasan bermerek 2 22.500 per kilogram. Telur ayam ras segar di angka 41.550 per kilogram.

0: nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Asri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanya lah bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.
2: Suara budaya Kieraha.

0: 마땅히
1: Hapolas adalah tradisi selamatan kematian oleh masyarakat suku Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dalam bahasa Makian, Hapolas mengandung arti bayar atau membayar. Tradisi Hapolas merupakan kebiasaan membayar atau memberikan sejumlah uang pada saat meninggalnya salah satu warga masyarakat suku Makian dan bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Membayar atau upahan yang dimaksud adalah memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada keluarga yang berduka untuk meringankan beban biaya yang digunakan selama pelaksanaan selamatan kematian atau tahlilan kematian yang bernilai sedekah. Tradisi selamatan kematian ini dilakukan dengan cara membacakan tahlilan pada setiap malam, yakni malam ke-1, 3, 5, 7, 9, dan 10 merupakan puncak Hapolas. Hapolas juga menjadi pasar alternatif yang ramai dengan berbagai macam kebutuhan pokok seperti pakaian, rempah-rempah, dan hasil kebun dan laut. Para penjual yang berpartisipasi dalam Hapolas berasal dari desa setempat dan desa-desa yang berada di sepanjang pesisir Pulau Makian. Di sisi lain, melalui tradisi Hapolas ini pula, wadah silaturahmi terjalin sekaligus menjadi media saling mengenal anak keturunan sesama anggota keluarga yang mungkin sekian tahun terpisah. Tradisi Hapolas yang telah berlangsung selama ratusan tahun di kalangan suku Makian Ngofakiaha ini menjadi bukti kekuatan tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Hapolas memberikan makna filosofi hidup yang terkenal di kalangan orang Makian, yaitu Tantup Maka Tanoan, Tamhonas Maka Lelehan, Temor

0: biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Ya, sahabat budaya, SMS dari Ria Amelia, spesial untuk Anda semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate ya. Dan sahabat budaya, selamat bergabung untuk Anda semua yang baru saja bergabung bersama dengan Torang pagi hari ini. Dan sahabat budaya, ya, Torang masih hadirkan ragam informasi untuk dorang semua pagi ini. Ya, dan juga lagu-lagu spesial untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Ya, sahabat budaya, Ternate Heritage Society Maluku Utara menghadiri pertemuan bersama Yayasan Southeast Asian Studies Regional Exchange Program Foundation pada 3-4 Agustus 2006 di Georgetown, Pulau Pinang, Malaysia. SISRIP Foundation merupakan yayasan yang menghimpun berbagai kajian, baik jurnal maupun hasil penelitian, untuk disebarluaskan melalui platform digital. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi 35 organisasi atau afiliasi dari berbagai negara di Asia Tenggara untuk mempelajari sejarah dan budaya kawasan sekaligus memperkuat jejaring kolaborasi. Founder Ternate Heritage Society, Maulana Ibrahim, mengatakan pihaknya menjadi salah satu organisasi yang diundang dalam pertemuan tersebut. Kegiatan ini bertujuan memetakan keberadaan dan tujuan masing-masing afiliasi, serta membuka peluang kolaborasi dalam penulisan dan produksi pengetahuan lokal maupun global. Sahabat budaya, Georgetown dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki pengalaman dalam mengelola keberagaman etnik serta konservasi sejarah budaya dan warisan heritage. Kota tersebut telah diakui UNESCO sebagai World Heritage City. Maulana menambahkan dalam sesi perkenalan, hampir seluruh peserta mengenal Ternate dan Kepulauan Maluku Utara sebagai salah satu benang merah yang menghubungkan berbagai daerah di Asia Tenggara melalui jalur rempah. Sahabat budaya, Ternate memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan dan hubungan antar wilayah di masa lalu, dapat menjadi fondasi dalam merancang pembangunan kota Ternate dan Kepulauan Maluku ke depan. Ternate Heritage Society berharap jejaring SISRIP dapat menjadi wadah kolaborasi, pertukaran pengetahuan dan pembelajaran bersama antara organisasi di Asia Tenggara, di mana pertemuan serupa juga direncanakan digelar pada tahun depan, mulai fokus membahas permasalahan kota dan kolaborasi untuk keberlanjutan kota, sejarah dan budaya serta alam.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat

0: pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Yohasi Wolof 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: pergi berperang ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat. Ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
1: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
0: Karena kakek ketinggalan pesawat.
2: Romtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Lengket dari Vicky Salamor featuring dengan Wis Baker, sahabat budaya. Lagunya spesial untuk Ngoni ya, yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate ya. Dan masih bersama dengan Tasnim pagi hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 10 pagi. Pastinya pagi ini ya, di cuaca yang cerah ceria ini, sahabat budaya, semoga semangat paginya terus dikobarkan ya, apalagi di bulan kemerdekaan. Semangat pagi biar aktivitasnya juga tambah semangat gitu ya, sahabat budaya. Nah, terhadirkan informasi dihimpun dari harian Malutpos, sahabat budaya, di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah tengah mengkaji opsi penarikan ya guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K menjadi aparatur sipil negara ASN ya pemerintah pusat. Di mana Tito mengatakan opsi ini menjadi salah satu skenario yang sedang dihitung untuk mengatasi persoalan pengelolaan dan pembiayaan tenaga pendidik di daerah ya, sahabat budaya. Ya, sahabat budaya. Untuk urusan P3K ini sedang dibicarakan mengenai statusnya ya. Kalau untuk undang-undang pemerintah daerah ini sebetulnya ada pembagian kewenangan untuk khusus guru yang dibicarakan ya, terkait dengan guru PAUD, TK, SD, SMP. Ini kewenangan kabupaten kota. Kemudian untuk urusan SMA dan SMK oleh pemerintah provinsi. Kalau pendidikan tinggi oleh pusat ya, sahabat budaya. Nah, Tito mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya, tentang pemerintah daerah, terdapat ruang bagi pemerintah pusat untuk menangani tenaga pendidik dan guru. Dia mengatakan pemerintah mengkaji opsi penarikan guru P3K menjadi ASN pusat, sahabat budaya. Pembahasan lanjutan mengenai status P3K dijadwalkan akan dilakukan pekan depan, sahabat budaya, dan harapannya nasib para guru tersebut bisa segera diputuskan ya. Dan terkait dengan P3K ini masih dibicarakan, sahabat budaya, dan untuk yang paruh waktu misalnya menjadi penuh waktu berapa dan kemudian angkanya berapa, ini masih dikaji, sahabat budaya, terkait dengan kuotanya ya. Kalau untuk menjadi ASN daerah berapa harus diberikan kepada daerah lagi, untuk tambahannya ya. Kalau seandainya menjadi ASN pusat kebutuhannya tergantung dengan biaya pusat ya, baik yang sekolah umum maupun sekolah keagamaan ya. Selain itu, Tito mengatakan status guru non ASN saat ini masih dibahas ya, dan tentunya terdapat sejumlah opsi yang juga tengah dikaji, sahabat budaya. Dan pastinya terkait dengan P3K yang nantinya menjadi ASN pusat ya, untuk para guru, dan yang non ASN juga masih dibicarakan terkait dengan apakah nantinya akan dimasukkan semuanya menjadi ASN pusat ataukah diangkat menjadi P3K penuh waktu gitu, sahabat budaya. Jadi toran tunggu nanti keputusan dari pusatnya seperti apa ya, dan toran doakan saja semoga nasib baik ya menyertai para guru kita di Indonesia.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Jangan lupa istirahat ya.
7: Jangan ganti frekuensi.